saudara pendengar, kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, sudah menemani dari pukul 5 dan saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Pendengar, kita akan ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama Halo RRI. Untuk edisi hari Rabu, tepatnya tanggal 13 Mei 2026, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pengarah acara kita, ada Mbak Lina Umasugi dan juga ada Bung Rizky Kurniawan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, Halo RRI, kami buka dengan line telepon di 536386. Anda bisa manfaatkan ya momen yang ada, Anda bisa memanfaatkan ruang yang ada untuk bergabung bersama kami dan menyampaikan saran pendapat Anda, keluhan Anda, bisa ya, apapun bentuknya, tetapi sekali lagi cara menyampaikan juga harus tertata dengan baik, kemudian perbendaharaan kata juga mungkin bisa Anda singkat sesingkat mungkin ya. Dan segala sesuatunya pasti butuh sebuah jalan keluar, solusi. Permasalahan boleh Anda angkat ya di permukaan lewat RRI. Dan kami di sini akan memfasilitasi, memediasi mungkin ya, bahasa kerennya gitu. Ya, memfasilitasi.
1: Ya, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah, itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya, sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Jansiwal ini.
2: Sementara itu, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
3: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai $80 miliar atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara.

0: Indonesia. Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
1: First of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
2: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
3: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
2: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
3: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
2: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
4: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
2: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: So thank you very much.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di embarkasi Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di embarkasi Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
6: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di asrama haji salah satu Bekasi, embarkasi Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
7: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
6: Pihak PPIH embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2: Market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
1: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
3: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
1: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
1: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trace Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
5: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
1: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
6: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Samil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khalid El-Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir Grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen Grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

kasih pendengar di manapun Anda berada. Pukul 9.37 menit waktu Indonesia Timur, kita berjumpa kembali di Lintas Siang Bovendigel edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Saya Ina menemani dari pukul 9 hingga pukul 14 siang nanti dengan mempersembahkan juga informasi-informasi terupdate, terpercaya dan terakurat ya, tentunya dari rari.co.id ya, dan juga informasi-informasi lainnya serta di hadirkan juga lagu-lagu hiburan menemani segala aktivitas Anda pagi menjelang siang hari ini. Oke, saudara pendengar, kita masih dengan lagu-lagu yang kami hadirkan memberi semangat ya untuk Anda sekalian yang tengah fokus dengan pekerjaan-pekerjaan masing-masing, baik di dinas kantor badan OPD yang ada di Kupung Dabokandika. Anda juga para berbangunan ya, para pedagang semuanya, ataupun juga para super-super angkot ya, senantiasa juga

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya, bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi show, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asal.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, sudah pukul 10 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih dengan hiburan dan juga informasi ya. Kami terus ketengahkan di ruang dengar Anda. Ya, pendengar dari rri.co.id, pemerintah optimis kemiskinan ekstrim 0% tahun 2026. Saudara Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin optimis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Cak Imin menjelaskan data-data kemiskinan di tanah air yang trennya mengalami penurunan setiap tahun. Cak Imin mengatakan angka kemiskinan pada 2024 yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB tersebut mengatakan ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian-kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada 2026 dapat terwujud. Ya, pendengar, itu informasi. Anda bisa kunjungi laman resmi rri.co.id dan juga membaca informasi selengkapnya, yaitu pemerintah optimis kemiskinan ekstrim 0% tahun 2026.

Saudara pendengar, pukul 10.21 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami masih terus dengan informasi-informasi menemani suasana pagi menjelang siang hari ini. Ya, saudara, seputar Piala Dunia 2026. Ini wajah Portugal di Piala Dunia 2026, andalkan Ronaldo menuju juara. Saudara, Portugal memasuki Piala Dunia FIFA 2026 dengan skuad berpengalaman dan berkompetensi. Pemain seimbang berkualitas, tim berjuluk Seleção das Coisas tersebut memiliki kekuatan merata pada seluruh sektor permainan utama. Sang mega bintang CR7 alias Cristiano Ronaldo terus mencatatkan pencapaian bersejarah, menguji kokohnya pertahanan lawan di setiap laga. CR7 pun memimpin Seleção das Coisas yang memiliki semua atribut untuk bermimpi mengangkat trofi prestisius untuk pertama kalinya. Kehebatan Ronaldo di bawah sang juru taktik pelatih asal Spanyol, Roberto Martinez, terus menuai pujian. Sang pelatih pun sukses membawa generasi emas Belgia dari tahun 2016 hingga Desember 2022. Kala itu Martinez sukses membawa Belgia meraih pencapaian tertinggi peringkat ketiga Piala Dunia 2018. Modal ini pun tertular dengan kesuksesan Martinez menjadi Ronaldo dan kawan-kawan mampu mempersembahkan trofi perdananya. Portugal pernah merasakan juara UEFA Nation League 2025. Ya, pendengar, itu informasi seputar Piala Dunia yang juga Anda bisa kunjungi laman resmi rri.co.id dan membaca berita selengkapnya. Ini wajah Portugal di Piala Dunia 2026, andalkan Ronaldo menuju juara.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama.
3: Terima kasih mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di 90.3 MHz serta pemancar relay kami di Warup ke 97.5 MHz. Masih dengan informasi-informasi terkini terupdate dan terpercaya dari rally.co.id. Kita simak informasi kesehatan yang mana mengapa penyakit autoimun semakin banyak terjadi. Ini penyebabnya. Saudara, penyakit autoimun terjadi ketika sistem kekebalan tubuh keliru menyerang sel sehat dalam tubuh sendiri. Kondisi ini memicu peradangan kronis yang dapat menyerang organ, jaringan, maupun sistem tubuh tertentu. Penyebab autoimun belum diketahui secara pasti dan dipengaruhi kombinasi faktor genetik serta lingkungan. Gaya hidup, infeksi, dan paparan tertentu diduga menjadi pemicu gangguan sistem kekebalan tubuh. Yang mana dikutip dari berbagai sumber yang kami bagikan, yaitu yang pertama gaya hidup. Ya, pendengar, gaya hidup tidak sehat seperti merokok dan konsumsi alkohol dapat memicu gangguan sistem kekebalan tubuh. Kebiasaan tersebut meningkatkan risiko lupus, diabetes, tipes. Kami ulangi, diabetes tipe 1, arteritis, reumatoid, hingga multiple sklerosis. 2. Stres berkepanjangan. Iya, stres berkepanjangan dapat mengganggu keseimbangan sistem kekebalan tubuh dan memicu penyakit autoimun. Yang ketiga, paparan polusi dan lingkungan. Paparan polusi dan lingkungan dapat merusak sistem kekebalan tubuh sehingga meningkatkan risiko penyakit autoimun. Infeksi virus serta paparan bahan kimia tertentu juga diduga memicu gangguan sistem imun. Dan keempat, makanan dan pola konsumsi. Pola makanan buruk dan gaya hidup tidak sehat dapat meningkatkan risiko munculnya penyakit autoimun. Dan yang kelima yaitu genetik. Pendengar, riwayat keluarga dengan penyakit autoimun dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami gangguan serupa. Faktor genetik memengaruhi cara sistem kekebalan tubuh mengenali dan menyerang jaringan tubuh sehat. Menjaga pola hidup sehat penting dilakukan untuk membantu menurunkan risiko munculnya penyakit autoimun. Pemeriksaan rutin dan pengelolaan stres juga membantu menjaga keseimbangan sistem kekebalan tubuh. Ya, pendengar, itu informasi mengapa penyakit autoimun semakin banyak terjadi. Ya, ini penyebabnya yang juga kami bagikan tadi ada 5. Semoga dapat tindakan dan diketahui kita bersama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komen.

Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ada hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas setiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Cak.

Terima kasih pendengar di manapun Anda berada, terus bersama kami di 90.3 MHz dan siaran relay kami di Waroko 97.5 MHz. Selamat siang ya untuk warga masyarakat Povendigel ya, yang mendiami 20 distrik 112 kampung. Semoga siang ini juga Anda masih semangat ya, walaupun cuaca tidak begitu cerah ya. Ya kadang gerimis, kadang hujan ya, kadang juga cerah, namun adem-adem ya. Tidak membuat kita semakin santai ataupun malas gerak ya. Namun kita selalu optimis ya. Kita selalu laksanakan pekerjaan-pekerjaan kita di hari ini dengan lancar dan juga bisa usai sesuai dengan harapan-harapan kita. Ya, saudara pendengar, kembali juga kami informasikan yang mana informasi ini dari rari.go.id dari berita daerah Povendigel. Wakil Bupati Povendigel buka kejuaraan multi event Bupati Cup 2026. Wakil Bupati Povendigel Marlinus resmi membuka kejuaraan multi event Bupati Cup 2026 yang digelar di Kabupaten Povendigel. Ya, pernyataan kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala OPD, KONI, panitia, pelatih hingga para pelajar SMP dan SMA. Dalam sambutannya, Marlinus juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pihak yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan olahraga tersebut. Ia juga menilai semangat kebersamaan menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan event tahunan itu. Menurutnya, multi-event Bupati Cup 2026 merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, terutama dalam bidang olahraga, kreativitas, seni, dan kepemudaan. Oke, pendengar, itu informasi yang juga kami bagikan untuk Anda. Semoga menjadi informasi terkini kita bersama. Buat dong juga yang ada di distrik-distrik, kampung-kampung, ya. Ya, semoga bisa mengetahui informasi ini. Ya, dalam kegiatan turnamen, ya, dalam multi event Bupati Cup 2026 ini bisa membuat anak-anak kita ya yang juga punya basic di bola kaki ya bisa diekspresikan ya. Begitu juga tim-tim yang sudah dibentuk ya dari tiap sekolah baik tingkat SMP dan juga SMA bisa terus menjaga kekompakan, menjaga kebersamaan ya, dan juga selalu memberikan sportivitas yang baik pada saat pertandingan berlangsung. Ya, pendengar Siti RRI masih juga dengan informasi lainnya yang juga kami bagikan. Ada informasi kesehatan ya, simak dampak kesehatan yang perlu diwaspadai akibat duduk terlalu lama. Namun kita dengarkan satu lagu ya, miliknya Melly Goeslaw, Gantung, hadir untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Baiklah pendengar, di mana pun Anda berada, masih terus bersama kami di 90.3 MHz. Ya, sudah pukul 11.38 menit waktu Indonesia Timur. Ya, seperti yang sudah tadi kami sampaikan, informasi seputar kesehatan ya, simak dampak kesehatan yang perlu diwaspadai akibat duduk terlalu lama. Saudara, kondisi duduk terlalu lama dalam setiap aktivitas artinya membuat tubuh kurang bergerak. Hal ini tentu akan membuat otot dan sendi terasa kaku. Selain itu, metabolisme tubuh pun akan melambat secara signifikan. Hal inilah yang mengganggu pengaturan gula darah serta ketahanan darah, serta tekanan darah dan pembakaran lemak dalam tubuh menjadi tidak maksimal. Berbagai keluhan kesehatan akan mulai muncul. Hal tersebut bahkan bisa memicu penyakit serius di masa depan. Ya, pendengar, yang tentunya kita bisa ketahui bersama, yaitu daftar masalah yang mungkin ya muncul akibat kebiasaan tersebut. Antara lain yaitu gangguan nyeri berkelanjutan. Dua, yaitu osteoporosis. Ketiga, sakit punggung. Keempat, atrofi otot. Kelima, sakit jantung. Ya, tentunya lakukan peregangan atau stretching ya, ringan. Ya, stretching ringan untuk menetralkan otot setelah duduk dalam waktu lama. Ya, coba pasang alarm setiap 30 menit ya sebagai pengingat untuk berjalan santai sejenak. Oke, informasi ini Anda bisa kunjungi di laman resmireri.co.id. Simak dampak kesehatan yang perlu diwaspadai akibat duduk terlalu lama. Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeats modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brazil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Die Die dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brasil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus.

Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. 3. Pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.

0: Keisha, itu suara apa?
1: Saya tidak sengaja kasih pecah Mama punya gelas.
2: Ayo, kau harus jujur sama Mama.
0: Hah?
3: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
2: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
1: Maaf ya, Ma. Mesya yang kasih pecah Mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
3: Mesya, Mama tidak marah. Tapi, lain kali harus lebih berhati-hati.
1: Iya, Ma. Mesya janji tidak akan ulang lagi.
3: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga, Mesya berani jujur.
0: Yeay!
2: Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
1: Iya.
3: Jujur itu baik, jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

0: dinamakan Republik Indonesia, ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar di Bovendigal dan sekitarnya. Segahan lagu Triutami dan Utaliku Mahua, mungkinkah terjadi ya, yang sudah hadir menemani kebersamaan kita semua di siang hari ini dalam program Musik Pelepas Lelah edisi Rabu 13 Mei 2026. Ya pendengar, saya Indah Kumaya menemani dari pukul 12 hingga pukul 13 siang nanti ya dalam program MPL. Ya, dan saudara, bagi Anda juga yang mau ikutan ya siang ini dengan merequest lagu ataupun single-single ya rekan-rekan Anda, bahkan juga keluarga tercinta Anda, boleh kami nantikan di pesawat telepon kami 0811 49 543 33, 0811 49 88 666, atau via WhatsApp kami Anda bisa mengirim pesan singkat ya bersama kami di 0811 49 88 222. Ya pendengar dimanapun berada, suasana siang ini ya tidak secara hari-hari kemarin ya, beberapa hari ini juga di Bovendigul bahkan sekitarnya menghadapi cuaca yang kurang baik ataupun cuaca yang tidak stabil ya, kadang hujan kadang panas ya, ya sehingga ini juga bisa menandakan bahwa kita selalu menjaga kesehatan diri kita, keluarga kita ya, kita selalu bisa beradaptasi dengan cuaca ataupun lingkungan tempat tinggal kita, walaupun dengan segala apapun kesibukan-kesibukan kita, namun kesehatan kita yang terutama diperhatikan ya, tentunya yang utama kita perhatikan ya sebagai langkah-langkah juga untuk kita bisa terhindar dari penyakit ya, ya kadang juga batuk pilek ya, bersin ya, ataupun juga demam ya karena kena hujan yang berlebihan juga, walaupun hujannya gerimis ya, namun kita biasa anggap biasa, namun ini juga dengan cuaca yang tidak baik-baik saja ya bisa mengakibatkan berbagai penyakit datang menghampiri kita dan juga membuat tubuh kita terasa lemas atau juga sakit. Oke, ini menjadi perhatian-perhatian serius ya, walaupun kita selalu anggap ini sepele, namun kita tidak pernah tahu kapan ya kita akan dijangkiti penyakit. Oke saudara pendengar, di siang ini juga kami masih menemani dengan lagu-lagu yang juga dapat mengantarkan Anda untuk beristirahat ya siang ini, dengan menikmati juga makan siang Anda bersama keluarga tercinta.

0: Ya, terima kasih saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program MPL ya. Saya Ina menemani, dan sudah ada yang ikutan bersama kami di menit 19 lewat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kami sapa dulu. Halo, selamat siang MPL.
1: Halo, selamat siang MPL. Selamat siang Adik Lisa.
0: Dengan Kakak Ina di sini.
1: Oh, Kak, semalam Adik Lisa yang sama maaf ya.
0: Nanti Kakak Lisa sore.
1: Oh ya. Dengan Bunda Ima di Momere, Adik Ina.
0: Oke, okay. Apa kabar Momere?
1: Kabar Momere lagi panas.
0: Panas hari ini. Bahkan ini tidak bersahabat cuacanya. Hujan, panas.
1: Oh ya.
0: Iya, hari ini mendung-mendung ini. Hujan.
1: Mendung-mendung manja ya.
0: Iya.
1: Seperti suaranya Ade Ina di siang hari ini.
0: Oke. Okay. Makasih.
1: Mau request lagi dulu Ade Ina. Cinta dan Permata.
0: Oke. Okay.
1: Oke, salam-salamnya dulu. Salamnya pertama tentunya buat Ade Ina bersama operatornya yang lagi bertugas di siang hari ini di acara NPR. Selamat siang, selamat bertugas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati bersama teman-teman yang ada di Boven semuanya. Selamat siang, salam sehat. Ada Oma Deva di Jakarta, Bunda Wigati di Wonosobo, terus ada Bintang Pratama, Bang Luhut, Bapak Widi, Bapak Junaidi, Bang Andi, Bunda Utri, terus ada Putra Tenga, ada Bang Nasrun, dan teman-temannya yang ada di Sorong, di Atambua, di Merauke semuanya, Serui, Jayapura semuanya, selamat siang dan salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Ade Ina, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang Bunda Ima.
1: Selamat siang, sehat selalu.
0: Ya, pendengar, tadi Bunda Ima sudah ikutan ya. Kami terima lagi di belakang Bunda Ima. Halo, selamat siang MPL.
2: Halo, selamat siang MPL. Musik pelepas lelah, Mbak Ima Ina.
0: Musik pelepas lelah. Nah. Silakan, Ibu Wanoso.
2: Yes, yes. Lagunya judulnya Terlalu Kecewa dari Aprilian dengan Vanisse ya.
0: Terlalu kecewa.
2: Ya, terlalu kecewa dari Aprilian.
0: Aprilian.
2: Ya, Aprilian. Salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Terus pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Bang Benijo, buat Ibu Ika, buat Bang Irwan, buat Pak Usubusri, Bang Lai, Bang Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Iga, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Andi, Mbak Senja, Bang Iwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, Bunda Imah, Bang Nasrun, Bang Ramadan, buat Pak Usubusri di Sambas, buat Lanius di Sambas, yang lain dirangkul aja Mbak Ina dari A sampai Z. Assalamualaikum.
0: Ibu Wanoso, lagunya tadi apa? Ya? Lagunya tadi ya? Apa? Lagu yang request.
2: Terlalu kecewa.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dari Aprilian ya?
0: Iya.
2: Ya.
0: Nah. Makasih. Ya, pendengar, dua penelpon kita sudah ikutan ya tadi dari Maumere, Bunda Ima. Ya, ini lagunya sudah saya lupa nih tadi. Ya, kalau tak salah punya Pance ya. Oke, nanti saya cari dan hadirkan atau persembahkan ya untuk Bunda Ima. Oke, ada pesan-pesan singkat juga yang ikutan. Saya sapa lagi. Datangnya dari Ramdan ya. Ini katanya Oni, lagu requestan saya ya, Kakak Ina, Mengapa Kau Menangis. Dari Uya Edah Fit Fahrin Lida. ya, ini yang saya Ramdan di Sorong. Selamat bertugas ya Kakak Ina, sehat selalu. Hai Pele, Ramdan, selamat siang ya. Oke, lagunya ditunggu. Nanti saya cari dan saya putarkan. Oke.

Terima kasih pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami dalam program musik pelepas lelah. Iya, tadi lagu punya Mai ya, berjudul Janji Lai, yang telah direkam oleh Pak Lani.

Buat kakak Ina, selamat bertugas ya. Terima kasih MPA. Monggo dilanjut. Assalamualaikum, selamat siang. Ya Mbak Dika, terima kasih ya sudah ikutan bersama kami siang ini dalam program Musik Pelepas Lelah.

Pukul 12 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita siang ini di acara Musik Pelepas Lama kami akhiri. Ucapan terima kasih untuk Balanius di Sambas ya, Ibu Wanusu juga di Sambas, Ramdan di Sorong, Dika di Tali Abu ya, dan juga para fans setia Prosatu Wafendigo di mana saja berada. Semoga persembahan lagu-lagu yang sudah hadir menemani waktu istirahat Anda, waktu makan siang Anda bersama keluarga tercinta, tetap terasa nyaman dan penuh kebahagiaan. Oke, saudara pendengar, terima kasih untuk semuanya. Kita selalu berkor via udara dan selamat siang untuk semuanya dan juga selamat beraktivitas kembali usai istirahat siang hari ini. Oke, kita akan jalan pukul 13 akan hadir Warta Berita Olahraga bersama Pusat Pemberitaan.

siang ini sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di 4 besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barca. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi.

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan

mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, baru striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today, Andrea made an incredible
3: turnamen. Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga

0: bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga karirnya.
1: Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI, ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas senior Indonesia.
4: Kita berharap timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolikar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Batur tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14, dan 21-14.

Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang

0: berbuat.
1: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal di Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
2: Dan itu kita bisa buktikan, hasilnya bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
1: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pemenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana?
1: Pemilu per 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI, Iyin Rasmus, bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran agenda nasional dan internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, Iyin Rasmus, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
2: Ada dialog, ya, TikTok, ya, bedah tim, ya, ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang mendalam terkait sahur, ya, kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
3: Ya, program seperti greeting promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya, ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya, kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR visual asal review yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini lihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sobat RRI, saya Zalu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.

sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di tiga negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak.

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeats modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brasil, dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Die Die dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brasil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus.

Terima kasih pendengar di Wavendigel dan sekitarnya. Bagi Anda juga yang menerima siaran kami melalui audio RRI Playgo audio streaming ya, kami ucapkan selamat siang untuk kebersamaan kita di lintas yang Wavendigel masih terus terjalin. Dan juga diinformasikan bahwa siang ini siaran kami

tertentu yang sudah ditentukan oleh PLN, sehingga pemadaman aliran listrik untuk siang hari ini akan berlangsung dari pukul 13 hingga pukul 16 sore nanti. Oke, dengan segala lagu-lagu yang kami hadirkan, menemani kebersamaan kita siang ini hingga nanti pukul 14, saya Ina mohon undur dari ruang dengar Anda. Anda ditemani oleh rekan Nisa dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tahukah Anda, di balik begainya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Ryegrass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id. So, for the world champions, what a play by Argentina, starting it from defense.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIB Mofield di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang

Terima kasih pendengar dimanapun berada. Kami kembali mengudara usai pemadaman listrik pada pukul 13.30 hingga saat ini proses kembali menyala dan kami prosedur dari Boven Eagle kembali juga mengudara di 90.3 MHz dan 21 pemancar relay kami di Waroko 97.5 MHz. Ya, masih suasana

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeats modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brasil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Die Die dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brasil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Saudara pendengar di Bovan Tegal dan sekitarnya, kini pukul 15 waktu Indonesia Timur mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Lintas Tanah Papua, Sekolah Nusantara 1, Jayapura.
1: Polisi dalami kasus kerusuhan Stadion Lukas NMB, 9 orang berpotensi jadi tersangka. Job Fair Papua 2026 resmi dibuka, 500 lowongan kerja disediakan bagi pencari kerja. Selain itu, warta berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintasan Papua selengkapnya bersama saya, Josita Salama. Berita yang pertama, polisi masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah pelaku yang berhasil diringkus pada saat kerusuhan di Stadion Lukas NMB. Dari 32 orang yang menjalani pemeriksaan, 9 orang berpotensi menjadi tersangka. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Polda Papua terus mempercepat proses penanganan kasus kerusuhan yang terjadi usai pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura pada Jumat malam 8 Mei 2026 yang lalu. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, dari hasil pemeriksaan terhadap 32 orang yang berhasil diamankan pada kerusuhan tersebut, penyidik telah mengerucutkan menjadi 9 nama yang berpotensi menjadi tersangka, sebab mereka terbukti sebagai pelaku pengerusakan dan juga kekerasan. Lanjut Kombes Pol Cahyo Soekarnito, adapun 23 orang lainnya telah dipulangkan, namun demikian mereka tetap diwajibkan melapor, sebab tim penyidik masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan lain berdasarkan alat bukti tambahan.
3: Yang diamankan sejumlah 32 orang, telah dilakukan pendalaman, 9 orang berpotensi menjadi tersangka, patut diduga melakukan tindak pidana, dan 23 telah dipulangkan dengan wajib lapor, sambil mendalami keterlibatan maupun dukungan alat bukti bagi mereka ataupun nanti pengembangan dari perkara yang berjalan. Sementara penanganan dilakukan tim gabungan dan posko dibuka di Polres Jayapura.
2: Ditegaskan Kabid Humas Polda Papua, proses penyidikan masih terus dikembangkan guna mengungkap pihak lain yang diduga menjadi pemicu kerusuhan pasca pertandingan tersebut. Terkait dengan itu, Kombes Pol Cahyo Soekarnito juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya di media sosial, serta meminta masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat kepolisian. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Polda Papua hingga saat ini masih terus melaksanakan penanganan dan pemeriksaan kasus kerusuhan di Stadion Lukas NMB imbas kekalahan Persipura Jayapura dari Adiaksa FC. Kita simak kembali laporan Arul Firmansyah.
2: Polda Papua hingga saat ini masih terus melakukan penanganan intensif pasca insiden kerusuhan yang terjadi usai pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB pada Jumat 8 Mei 2026 yang lalu. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, pasca kejadian, aparat kepolisian telah menerima puluhan laporan terkait dan kerugian yang dialami masyarakat maupun aparat keamanan. Dan berdasarkan hasil pendataan sementara, terdapat 28 laporan polisi yang masuk ke Polda Papua dan Polres Jayapura. Laporan tersebut terdiri dari 16 kasus pencurian kendaraan bermotor, 1 kasus pencurian telepon genggam, 8 kasus pembakaran, 1 kasus pengerusakan, serta 1 kasus pengeroyokan. Adapun para pelapor berasal dari unsur masyarakat maupun juga dari anggota polisi.
3: Berdasarkan himbauan kita dari Polda, dari Polres untuk kepada masyarakat untuk membuat laporan terkait dengan kerugian yang ditimbulkan, telah terkumpulir sejumlah 28 LP atau laporan polisi terdiri dari 16

0: unit kendaraan roda 4. Di antara kendaraan yang rusak tersebut, terdapat sejumlah kendaraan milik dinas aparat dan instansi pemerintah, yaitu 7 unit mobil dinas polisi, 1 unit kendaraan dinas kejaksaan, serta 4 unit sepeda motor dinas Polri.
1: Seperti kita ketahui, telah terjadi kericuhan yang terjadi pasca kekalahan tim Persipura melawan Adiaksa FC. Pada saat itu terjadi kericuhan dengan korban jiwa nihil, korban luka seperti sudah saya sampaikan, masyarakat 1, anggota Polri 10, total 11. Kerugian material meliputi bangunan 16 lokasi, kendaraan roda 2 11 unit, dan kendaraan roda 4 21 unit. Untuk kendaraan dinas sendiri milik Polri, kendaraan roda 4 dinas Polri 7 unit, kendaraan roda 4 dinas kejaksaan 1 unit, dan kendaraan roda 2 dinas Polri 4 unit.
0: Sementara itu, dari hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua bersama Satreskrim Polres Jayapura, akhirnya berhasil ditemukan kembali 30 unit kendaraan yang sebelumnya dilaporkan hilang pada saat kerusuhan berlangsung. Terkait dengan itu, Kabid Humas Polda Papua menghimbau kepada warga yang terdampak dari kerusuhan maupun merasa kehilangan kendaraan pada kerusuhan di stadion, mereka diminta untuk segera melapor ke Polres Jayapura di Sentani. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua buka Job Fair 2026 di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua. Sekitar 500 lowongan pekerjaan disediakan dalam kegiatan itu. Berikut laporan Reski Kurniawan.
3: Pemerintah Provinsi Papua membuka Job Fair Papua 2026 di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Papua kemarin. Kegiatan tersebut menyediakan sekitar 500 lowongan kerja dari puluhan perusahaan yang ikut berpartisipasi. Asisten 1 Setda Papua Yohanes Walilo mengatakan tingginya animo pencari kerja terlihat sejak pagi hari. Pemerintah berharap kegiatan itu dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda Papua. Menurut Yohanes, sekitar 40 perusahaan ditargetkan terlibat dalam job fair tersebut. Perusahaan yang ikut berasal dari berbagai sektor, mulai dari retail, perhotelan, otomotif, hingga BUMN dan BUMD.
4: Saya juga menghimbau kepada BUMN yang berkantor atau beraktivitas di sini, itu tenaga-tenaga kerja, misalnya tenaga dia sebagai misalnya P3K ataupun tenaga kontrak yang dia ambil itu, pakailah anak-anak kita Papua. Artinya pakai mereka karena mereka juga punya skill yang cukup luar biasa juga, sehingga membantu anak-anak kita ini sehingga tidak ada apa namanya angka pengangguran yang rentangnya besar, terus orang anak-anak kita ini bisa lari ke hal-hal yang negatif karena tidak ada pekerjaan.
3: Ia meminta perusahaan yang membuka lowongan kerja dapat memanfaatkan potensi tenaga kerja lokal Papua. Menurutnya, perekrutan tenaga kerja lokal juga membantu pemerintah menekan angka pengangguran.
4: Harapan kami dari Pemprov Papua bahwa kegiatan ini adik-adik kita yang punya skill ini bisa dipakai di semua perusahaan-perusahaan yang dengan sepeda meningkatkan dia punya skill itu di perusahaan itu dipakai untuk membantu pemerintah membangun Papua ini secara bersama. Jadi hari ini kesempatan yang baik ini saya mewakili pemerintah buka dan mengharapkan kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya.
3: Sementara itu, Kabid Naker Disnaker Papua Francisca Are mengatakan jumlah pencari kerja tahun ini meningkat dibanding pelaksanaan tahun sebelumnya. Ia menyebut para pencari kerja bahkan sudah datang sejak sebelum kegiatan dimulai. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Wali Kota Jayapura Abi Sairole menghadiri Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Timika Senin kemarin. Forum tersebut membahas implementasi otonomi khusus Papua serta percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Dalam forum itu, Abi Sairole menegaskan pembangunan Papua membutuhkan kerja nyata serta dukungan penuh pemerintah pusat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Menurut Abisai, pemerintah Kota Jayapura juga telah menjalankan sejumlah program nasional seperti makan bergizi gratis dan koperasi merah putih, termasuk bantuan pendidikan bagi anak-anak Port Mumbai. Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Minum Jayapura pastikan perbaikan jaringan dan sambungan air korban kebakaran di kawasan Dok 8 Jayapura Utara dilakukan tanpa biaya. Berikut laporan Reski Kurniawan.
1: PT Air Minum Jayapura Tobong Holo Nanuwaning memastikan perbaikan jaringan dan sambungan air bagi korban kebakaran di kawasan Dok 8, Distrik Jayapura Utara dilakukan tanpa biaya. Perusahaan juga mulai melakukan rehabilitasi jaringan pipa yang ikut terdampak kebakaran. Direktur Utama PT AMJ Robong Holo Nanwani Enti Sutisna mengatakan pihaknya turun langsung ke lokasi bersama tim teknis dan petugas mobil tangki air. Langkah itu dilakukan untuk memastikan kebutuhan air bersih warga tetap terpenuhi pasca kebakaran. Entis menyebut terdapat 10 pelanggan PT AMJ yang terdampak langsung dalam musibah itu. Selain membantu distribusi air bersih, perusahaan juga menyiapkan perbaikan jaringan distribusi dan sambungan rumah pelanggan.
2: Hari ini kami membantu kebutuhan air minum dalam kemasan ya untuk minum, dan kebetulan di sini juga lengkap ya, kami membawa tim teknis dan juga petugas khusus untuk mobil tangki. Jadi nanti kami akan, selain AMDK yang kita sudah siapkan, dari mulai kemarin sebenarnya kita sudah melakukan dropping ya, bantuan air bersih dan tangki. Dan ini nanti akan dipantau terus oleh teman-teman yang menangani mobil tangki air untuk dibantu di sini Pak Ate ya. Nah nanti Pak Dirtek kebetulan dari kemarin juga sudah melakukan identifikasi, kebetulan di sini ada pipa kita yang pipa 2 in dan terbakar juga. Nanti kita akan melakukan rehabilitasi, termasuk juga nanti perbaikan-perbaikan ke 10 pelanggan yang ada di lokasi ini. Sudah tentu semuanya tidak kita bebankan ya, kita gratiskan kepada masyarakat yang terkena musibah.
1: Selain melakukan normalisasi jaringan, PT AMJ juga akan menghentikan sementara aliran air di titik yang mengalami kebocoran. Langkah itu dilakukan sambil menunggu proses pemulihan rumah warga yang terbakar. Entis berharap kehadiran PT AMJ di lokasi kebakaran dapat membantu meringankan beban warga terdampak. Ia juga berharap masyarakat yang menjadi korban dapat segera kembali beraktivitas normal. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Polda Papua meraih sejumlah penghargaan pada Forum Executive Stakeholders Forum 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DCPB Papua di Aula Cendrawasih Lantai 8, Gedung Keuangan Negara Kementerian Keuangan Wilayah Papua. Di kesempatan itu, sejumlah satker di lingkungan Polda Papua berhasil meraih penghargaan. Penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA, yaitu bidang keuangan Polda Papua meraih peringkat pertama kategori pagu besar, Satbrimo Polda Papua meraih peringkat kedua kategori pagu besar, dan Polres Jayapura meraih peringkat ketiga kategori pagu besar. Sementara pada kategori pagu menengah, Ditreskrimum Polda Papua meraih peringkat pertama, dan Ditsamapta Polda Papua meraih peringkat kedua. Kepala Kanwil DCPB Papua Isharul Haq mengapresiasi capaian yang diraih jajaran Polda Papua. Menurutnya, sejumlah satuan kerja di lingkungan Polda Papua menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang baik, akuntabel, dan konsisten. Sementara itu, Kabid Keuangan Polda Papua Kombes Pol Heri Purwanto mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerjasama dan komitmen seluruh satuan kerja di lingkungan Polda Papua dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Polda Papua dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang transparan, efektif, dan akuntabel guna menunjang pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat. Ketua Adat Papua Yanto Eluai mengajak masyarakat di Papua dan Papua Tengah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif. Yanto Eluai mengatakan Papua merupakan rumah bersama yang harus dijaga dengan semangat persaudaraan dan kebersamaan. Ia juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi isu yang dapat memecah persatuan. Menurutnya, setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan adat yang menjunjung nilai budaya Papua. Ia turut mengajak tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta masyarakat untuk terus bersinergi bersama aparat keamanan demi menciptakan Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Sepuluh sekolah sepak bola memeriahkan Festival SSB Orang Asli Papua peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan bakat sepak bola lokal melalui Festival Sekolah Sepak Bola Khusus Orang Asli Papua kategori usia 10 hingga 12 tahun. Pemerintah berupaya menyediakan wadah kompetisi yang berkelanjutan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura, Bobby Awi, menegaskan bahwa turnamen ini merupakan agenda rutin tahunan untuk menjadi panggung bagi anak-anak di Kota Jayapura menunjukkan hasil latihan mereka selama di sekolah sepak bola.
4: Festival SSB OAP ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun oleh pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Dan manfaat dan tujuan daripada terselenggaranya kegiatan ini yaitu memberikan ruang kepada SSB-SSB yang ada di Kota Jayapura ini untuk mereka berlaga di turnamen ini untuk menunjukkan hasil latihan mereka selama ini di SSB-SSB yang mereka ikut berlatih. Sehingga turnamen ini kami selenggarakan guna membina generasi-generasi muda khususnya usia 10 sampai 12 tahun yang terlibat di dalam sejumlah SSB di Kota Jayapura ini.
3: Sementara Ketua Panitia Pelaksana Niki Leonardo Ilolo menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran turnamen tahun ini. Ia mengatakan antusias SSB di Kota Jayapura cukup tinggi untuk mengikuti ajang khusus talenta Papua ini.
5: Saya sebagai Ketua Panitia Niki Leonardo Ilolo mengucap syukur ke kegiatan dari turnamen sepak bola SSB Orang Asli Papua U12 tahun ini bisa terlaksana. Puji Tuhan yang mendaftar atau mengikuti kejuaraan kali ini berjumlah 10 tim atau 10 SSB dan pada tanggal 13 besok sudah memasuki babak semifinal dan partai final. Kiranya di tahun-tahun akan datang kegiatan seperti ini juga bisa terlaksana. Terima kasih buat pemerintah Kota Jayapura khususnya Bapak Wali Kota yang sudah mempercayakan kami dan semua olahraga untuk bergulirnya kegiatan Festival SSB Orang Asli Papua U12 tahun ini.
3: Turnamen usia dini Festival Sekolah Sepak Bola Orang Asli Papua ini juga mendapatkan dukungan dan apresiasi dari pemerintah Kota Jayapura khususnya Wali Kota Abi Sairolo yang telah memberikan kepercayaan kepada Dispora untuk menggelar ajang tersebut demi melahirkan bibit-bibit pesepak bola profesional sejak dini dari tanah Papua khususnya Port Numbai. Naldik Saulia melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita lintas tanah Papua edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Dengar, terima kasih kebersamaan Anda. Masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua. Pukul 15.33 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Lintas sore Bovendigul bersama Anda. Senantiasa dengan hiburan juga informasi sepanjang kebersamaan kita lintas sore. Menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur, masih di edisi siar hari Rabu tanggal 13 Mei 2020. Ada beberapa tembang-tembang pop Indonesia pendengar kami selingi tentu. Kami hadirkan pendengar dengan beberapa informasi-informasi di ruang dengar Anda. Kebersamaan kita pendengar pukul 17 ada informasi, sejumlah informasi terangkum dalam berita daerah. Usai penyampaian berita daerah, pendengar ada informasi cek fakta beberapa lagu-lagu islami kami hadirkan pendengar. Azan maghrib sore ini wilayah Tanah Merah dan sekitarnya nantinya akan dikumandangkan pada pukul 17.34 menit waktu Indonesia Timur.

0: Dios y por todos. Adesso di.
1: Bapak kerja buat kita tuh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Adik rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga. Karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes. Ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi. Orang tua yang bijak itu berkata, "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeats modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brasil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Die Die dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brasil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di 3 negara sekaligus.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya, bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara Trophy Tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asal. We'll be right back.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa?
2: Ini terjadi, segera cabut charger saat tidak digunakan.

dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Pekendiko, di pancar luaskan dari Jalan Trans Papua yang terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 MHz bersama Anda. Informasi juga hiburan ya, tentunya beberapa tembang-tembang telah hadir kami temani Anda ya dalam segala aktivitas sore ya di ruang dengar Anda dimanapun saat ini ya. Baik juga Anda yang monitor bersama kami melalui aplikasi Radio Digital. Di sore ini ya, lintas sore Bovendigo, pendengar, selamat sore ya. Aktivitas sore hari tentu membuat kita belajar tetap bersemangat, bersyukur ya, tetap semangat, bersyukur dan menikmati setiap proses kehidupan yang dijalani. Tentunya pendengar, setelah Anda menjalani segala aktivitas dari sejak pagi hingga siangnya sore ya saat ini, dan tentunya pendengar ya, ini akan menikmati ya kembali, baik Anda aktivitas ya kantor ya, menikmati libur ya kembali pada hari Kamis ya. Cuma tentu akan kembali lagi aktivitas di minggu depan ya. Tentu pendengar, momen-momen ya ini tentu sudah Anda menantikan ya, untuk bersama dan keluarga tercinta Anda ketika liburan tiba ya. Dan hari ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dan di mana selesai dengan segala aktivitas pekerjaan-pekerjaan Anda dan boleh berkumpul bersama dengan keluarga tercinta Anda ya, di manapun berada. Bagi Anda yang beraktivitas atau pendengar ya, di sore ya, tentunya pada bulan Mei ya, pada bulan Mei pada jam 4, jam 5 atau juga jam 6 ya, kami juga ucapkan ya selamat sore, terutama baik umat Nasrani, umat Katolik ya, saudara-saudara kita umat Katolik yang tentu juga sepanjang bulan Mei ya, ataupun juga selama bulan Mei sedang melaksanakan ibadah Rosario ya, dan kunjungan doa dari rumah ke rumah di bulan Maria ya. Ya, sore ini ya tentunya ibadah sudah berlangsung ya, dari jam 4, ada yang pada jam 5, jam 6, karena kebanyakan juga di lingkungan ya ada aktivitas sebagai orang kantoran ya, dan dijadwalkan jam 4, jam 5, jam 6 tentunya setiap sore pada bulan Mei ya. Baik umat saudara-saudara ya, kita umat Katolik yang sedang ya melaksanakan ibadah Rosario ya, kunjungan doa dari rumah ke rumah di bulan Maria ini ya pendengar. Dan tentunya ya, semoga ibadah yang berjalan kehmat dan juga membawa kedamaian serta penguatan iman bagi seluruh umat ya, terutama baik saudara-saudara kita ya umat Katolik ya pendengar. Dan juga kami menyapa Anda ya, aktivitas sore olahraga ya, dan baik segala apapun kegiatan kesibukan Anda, ada juga adik-adik kita ya, baik pelajar ya yang juga dari sejak kemarin ya, dan di hari ini sedang mengikuti pertandingan futsal ataupun juga ya pertandingan bola Bupati Cup ya, baik dari pagi dan juga sore ya. Oke, tetap semangat ya, baik untuk adik-adik pelajar dorong semuanya, baik di tingkat SD, SMP, SMA, apalagi mereka yang datang dari kampung ya, distrik ya, selain dari Kampung Persatuan ya, Sokanggo dan juga Mawan ya, datangnya dari distrik Mendiptana, Warobko ya. Oke, semoga ya pola berjalan dengan baik sesuai dengan harapan adik-adik dorang. Tetap semangat, jaga sportivitas dan tunjukkan kemampuan terbaik dengan penuh percaya diri. Oke, pendengar di Bovendigo ya, dan dimanapun Anda berada, sekali lagi selamat sore ya, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya, terus bersama Anda senantiasa.

ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Sobat RRI, saya Zalu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi lah dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
0: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya apa ya, abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting itu ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya kita pakai kantongan lah. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi,

5:35 menit waktu Indonesia Timur, kebersamaan. Ya, pasti bersama Anda ya dengan informasi pendengar. Pendengar, pendidikan anti korupsi. Ya, tentunya ini penting ya, diajarkan sejak dini agar anak-anak memahami nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan sikap menghargai hak orang lain. Dimana pendengar, ya, dengan begitu generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas dan tentunya mampu menjauhi tindakan korupsi di masa depan. Salah satu informasi pendengar, halaman resmi rri.co.id, Wakil Gubernur Papua Haryoko Rumarapen, pendengar, menilai pendidikan anti korupsi penting diterapkan sejak usia sekolah untuk membangun karakter generasi muda Papua. Hal itu disampaikan saat mengikuti peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi pengendalian inflasi secara daring dari kantor gubernur Papua. Haryoko mengatakan, pendengar, nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab ya harus ditanamkan sejak dini mulai melalui dunia pendidikan. Karena menurutnya, pendengar, pendidikan anti korupsi menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi Papua yang berintegritas. Dan pendengar, kegiatan yang diikuti ya tim pengendalian inflasi daerah Papua dan jajaran pemerintah daerah sebagai bagian dari koordinasi pemerintah pusat dan daerah, di mana membahas pendidikan anti korupsi dan membahas pengendalian inflasi di daerah. Haryoko mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di Papua. Langkah itu dilakukan, pendengar, tentunya melalui pengawasan distribusi barang dan penguatan pasokan pangan. Ya, pendengar, di Bovendigul ya dan dimanapun Anda berada, adalah yang disampaikan tentunya oleh Wakil Gubernur Papua Haryoko Rumarapen yang menilai, ya, beliau menilai pendidikan anti korupsi tentunya penting diterapkan sejak usia sekolah untuk membangun karakter generasi muda Papua. Laman resmi rri.co.id.

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. 10 menit, 5 menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kau energi, membuat kau pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

0: Itu suara apa?
1: Saya tidak sengaja kasih pecah Mama punya gelas.
0: Ayo, kau harus jujur sama Mama.
2: Hah?
3: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
0: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
1: Maaf ya, Ma. Mesya yang kasih pecah Mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
3: Mesya, Mama tidak marah. Tapi, lain kali harus lebih berhati-hati.
1: Iya, Ma. Mesya janji tidak akan ulang lagi.
3: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga. Mesya berani jujur. Yeay!
0: Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
1: Iya.
3: Jujur itu baik. Jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

Di balik permainan yang sederhana, congklak memiliki makna yang mendalam. Dalam permainan congklak, terdapat 7 lubang dan masing-masingnya berisi 7 biji. Hal tersebut bermakna bahwa 7 adalah jumlah hari dalam satu minggu. Jumlah biji yang ada pada tiap lubang juga sama, yaitu 7. Artinya, setiap orang mempunyai jatah waktu yang sama dalam satu minggu, yaitu 7 hari. Biji dalam satu lubang diambil, lalu biji tersebut akan mengisi lubang yang lain, termasuk lubang induknya. Maknanya, apa yang kita jalani setiap hari akan berpengaruh terhadap masa depan kita. Perilaku kita pun akan berdampak bagi orang lain. Mengambil biji dan mengisi lubang juga bermakna hidup itu saling memberi dan menerima. Bermain congklak perlu strategi. Hal tersebut bermakna bahwa meskipun terkadang dalam hidup kita bersaing, namun bukan berarti harus bermusuhan.

0: Selamat sore dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bobendigul dengan Warta Berita. Topik berita, 250 pelajar ramaikan kejuaraan multi-event Bupati Cup 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 dibacakan Elizabeth Francisca. Saudara pendengar, kami awali berita pertama. 250 pelajar ramaikan kejuaraan multi-event Bupati Cup 2026. Laporan Imam Komarudin.
1: Kejuaraan multi-event Bupati Cup 2026 resmi digelar dengan melibatkan ratusan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan tersebut menjadi ajang pembinaan sekaligus pengembangan bakat olahraga bagi para siswa. Ketua Panitia Kejuaraan multi-event Bupati Cup 2026, Antonius Keram, menyampaikan bahwa peserta yang ikuti kegiatan berasal dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Total peserta yang terlibat mencapai 250 siswa. Menurut Antonius, peserta berasal dari sejumlah sekolah yang ada di wilayah Bovendigul. Tercatat sebanyak 7 sekolah tingkat SD, 6 SMP dan 5 SMA ikut ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Ia menambahkan kegiatan juga melibatkan 2 sekolah dari distrik.
2: Dengan jumlah

0: Keterlibatan sekolah dari distrik dinilai menjadi bentuk pemerataan kesempatan bagi pelajar di wilayah pedalaman untuk berpartisipasi dalam ajang olahraga daerah. Panitia menjelaskan pelaksanaan kejuaraan direncanakan berlangsung selama 13 hari. Kegiatan dimulai pada 12 Mei dan akan berakhir pada 23 Mei 2026 mendatang. Selama pelaksanaan kegiatan, panitia berharap seluruh peserta dapat menjunjung tinggi sportivitas dan disiplin. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan mempererat persaudaraan antar pelajar di Bovendigul. Di akhir laporannya, Antonius menyampaikan apresiasi pada pemerintah daerah atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia mengucapkan terima kasih pada Bupati Bovendigul yang telah memberikan perhatian sehingga multi-event Bupati Cup 2026 dapat terselenggara dengan baik. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, Tentara Nasional Indonesia menunggal membangun air di wilayah Distrik Jair, Kampung Asike oleh Satgas TNI Yonif 403, Wirasada Pratistas. Wujudkan kerinduan masyarakat akan air bersih. Laporan Yohanes de Goden.
2: Satgas Yonif 403 Wirasada Pratista hadir membawa harapan baru bagi masyarakat di wilayah perbatasan darat RI Papua Nugini dengan melaksanakan program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat menghadirkan air bersih bagi masyarakat melalui program TNI Manunggal Membangun Air. Kali ini Satgas Yonif 403 WP membangun sumur bor bagi masyarakat di wilayah Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Bovendigul, Kampung Asiki. Selama ini warga jika mendapatkan air bersih, mereka rela mengambil air jauh dari tempat tinggal, menyusuri rawa dan perbukitan. Namun dengan kehadiran program TNI Membangun Air, kini mereka lebih dekat mendapatkan sumber air bersih. Hal itu seperti yang diutarakan tokoh adat masyarakat Kampung Asiki, Benediktus Imap Ambai.
3: Saya dulu setengah mati cari air minum atau air bersih itu jauh sekali. Panas atau hujan itu tidak bisa jalan. Permukaan jalan juga rata tidak. Memang jurang tebing di bawah, jadi setengah mati.
2: Dengan adanya sumur bor yang dikerjakan TNI Angkatan Darat, masyarakat merasa terbantu dan sumber air pun dekat dengan mereka, sehingga tidak perlu lagi mereka jalan jauh untuk mengambil air. Masyarakat menyampaikan terima kasihnya kepada Kepala Staf Angkatan Darat yang telah peduli dan mau melihat masyarakat melalui program TNI Manunggal Air.

0: olahraga Boven Digul tekankan sportivitas dalam multi-event Bupati Cup 2026. Kembali dilaporkan Imam Komarudin.
1: Sportivitas dan pembentukan karakter dalam pelaksanaan kejuaraan multi-event Bupati Cup 2026 menjadi hal yang sangat penting. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boven Digul Robertus Biama. Dalam sambutannya, saat pembukaan kegiatan, Robertus mengatakan bahwa ajang tersebut tidak hanya menghadirkan turnamen sepak bola. Berbagai cabang perlombaan lain juga dipertandingkan untuk memberikan ruang pengembangan bakat bagi generasi muda.
2: Kami mengetahui bahwa

0: responsable de este pueblo, viven acá de la nueva camarada tradicional dan binaraga.
1: Ia menjelaskan seluruh kegiatan dapat terlaksana berkat dukungan dana otonomi khusus tahun 2026. Dukungan tersebut dinilai menjadi bukti perhatian pemerintah terhadap pembinaan olahraga dan kreativitas pemuda di Boventigul. Robertus juga menyampaikan 3 pesan penting pada seluruh peserta yang ikuti setiap cabang perlombaan. Pesan pertama yakni menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap pertandingan. Menurutnya menang maupun kalah merupakan hal biasa dalam sebuah kompetisi. Namun para peserta diminta tetap bermain jujur, menghargai lawan, serta menunjukkan kemampuan terbaik yang dimiliki. Selain itu disampaikan pentingnya membangun karakter. Ia berharap ajang tersebut dapat menjadi sarana melatih disiplin, kerjasama tim, dan mental pantang menyerah bagi para pelajar maupun peserta umum. Robertus mendorong seluruh peserta untuk mencetak prestasi melalui kompetisi tersebut. Ia optimis dari ajang multi-event Bupati Cup 2026 akan hadir atlet-atlet berbakat yang mampu mengharumkan nama sekolah, daerah, hingga bangsa. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pertumbuhan sekolah di Boventigul dinilai positif. Ketersediaan guru jadi tantangan. Berikut laporan Thomas Jemlean.
3: Tumbuhnya berbagai jenjang pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga sekolah lanjutan tingkat atas menjadi langkah positif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Boventigul. Namun di balik perkembangan tersebut, ketersediaan tenaga pendidik dinilai menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Tokoh pendidikan Boventigul Rufus Burok mengatakan pertumbuhan lembaga pendidikan di daerah ini merupakan capaian yang patut diapresiasi. Meski demikian, peningkatan jumlah sekolah juga berdampak pada kebutuhan guru di berbagai satuan pendidikan. Menurutnya, persoalan ketersediaan guru harus dipikirkan secara matang oleh pemerintah Kabupaten Boventigul melalui instansi terkait agar kualitas pendidikan tetap terjaga.
4: Ya, sebenarnya sudah lumayan. Itu terbukti dari PAUD yang tadinya cuma sekitar 2-3, itu sekarang kayak jamur, sudah tumbuh di mana-mana. Yang pertama, yang kedua, SD, SMP, yang juga sekarang kita lihat sudah tumbuh di mana-mana. Bahkan SLTA. Terakhir, ada informasi baru bahwa sudah ada SMA YPK.
5: Yeah.
4: Ini prestasi sebenarnya. Ini hal yang luar biasa. Nah, sekarang kita lihat dari ketersediaan tenaga.
3: Rufus menjelaskan tanggung jawab penyediaan tenaga pendidik pada dasarnya berada pada dua pihak, yakni pemerintah dan penyelenggara pendidikan swasta. Untuk sekolah negeri, kata Rufus, menjadi tanggung jawab penuh pemerintah, sedangkan sekolah yang diselenggarakan masyarakat atau swasta menjadi kewenangan yayasan maupun pengelola sekolah sesuai ketentuan dalam sistem pendidikan nasional.
4: Ada dua pihak yang bertanggung jawab di situ. Yang pertama, untuk sekolah negeri, itu adalah kewajiban mutlak pemerintah. Tapi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat itu bahasa apa ya, peraturan menteri. Jadi sistem pendidikan nasional itu undang-undang Sisdiknas, dia katakan bahwa ada pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, itu yang namanya sekolah swasta. Nah, tanggung jawab itu di dua pihak masing-masing sebenarnya. Pemerintah tidak punya kewenangan langsung untuk mengatur sekolah-sekolah swasta,

0: karena dia mempunyai profesionalitas sendiri.
1: Rufus menambahkan pemerintah tidak dapat secara langsung mengatur penyelenggaraan pendidikan di sekolah swasta karena masing-masing lembaga memiliki profesionalisme dan mekanisme tersendiri yang tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 serta sistem pendidikan nasional. Meski demikian, pemerintah tetap memiliki peran dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan swasta, salah satunya melalui bantuan hibah dan fasilitas penunjang pendidikan lainnya. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penanggulangan bencana jadi tanggung jawab bersama. Laporan Agustina Juniarsi.
3: Kabupaten Bovendigul merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana, baik yang disebabkan faktor alam maupun non-alam seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta cuaca ekstrim. Hal tersebut disampaikan pelaksana harian Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bovendigul APITIM saat kegiatan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi kebencanaan. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut seluruh pihak untuk memiliki pemahaman, kesiapsiagaan, serta kemampuan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Dia mengatakan melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh peserta dapat memperoleh pengetahuan yang memadai terkait berbagai jenis ancaman bencana, langkah-langkah mitigasi serta upaya penanganan yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
4: Oleh karena itu, proaktif dalam seluruh elemen masyarakat termasuk OPD, TNI, Polri, Basarnas, serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam mewujudkan daerah yang tangguh terhadap bencana.
3: Karena itu, peran aktif seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan, mulai dari organisasi perangkat daerah, TNI, Polri, Basarnas, hingga masyarakat umum guna mewujudkan daerah yang tangguh terhadap bencana. Ia mengajak seluruh peserta harus aktif berdiskusi serta mampu menyebarluaskan informasi yang diperoleh kepada seluruh masyarakat di lingkungan masing-masing. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul. Pendengar, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Bovendigul mulai benahi tata ruang dan perizinan usaha di 2026. Kembali dilaporkan Thomas Yamlian.
1: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bovendigul di tahun 2026 mulai melakukan berbagai langkah pembenahan guna memitigasi persoalan yang selama ini terjadi di sektor penataan ruang dan perizinan. Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul Dino Adisa Putro menjelaskan, salah satu fokus utama saat ini adalah penyesuaian tata ruang terhadap aktivitas dan rencana usaha masyarakat maupun pelaku usaha. Menurut Dino, saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, banyak pelaku usaha yang telah mendaftarkan permohonan persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang melalui aplikasi online Single Submission atau OSS.
5: Ya, memang untuk kesesuaian tata ruang, kemarin begitu saya masuk di Dinas Tata Ruang, atau Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, bahwa banyak yang sudah mendaftar, artinya untuk persetujuan kegiatan penataan ruang perizinan itu kita ada namanya OSS, program aplikasi OSS untuk persetujuan kesesuaian tata ruang. PKKPR sendiri itu kan kepanjangan dari persetujuan kegiatan kesesuaian.
1: Banyak pelaku usaha sudah memasukkan usulan perizinan melalui OSS hingga pihak PUPR segera menindaklanjuti agar proses penataan ruang dan perizinan berjalan sesuai aturan. Sebagai langkah awal, kata Dino, pihaknya saat ini lebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha terkait mekanisme pengurusan PKKPR serta kesesuaian tata ruang.
5: Itu kami berusaha untuk melakukan sosialisasi dulu. Nah, ini baru saya susun timnya karena ada tim verifikasi terhadap PKKPR itu sendiri. tim itu langsung di SK-kan oleh bupati. Jadi kami sudah ajukan ke bagian hukum, kami tinggal menunggu SK-nya, tapi sambil menunggu kami langsung melaksanakan kegiatan kami, karena di dalam OSS itu banyak yang sudah masuk dia punya usulan-usulan itu. Nanti di dalam verifikasi itu baru kita bisa membuat satu pernyataan bahwa merekomendasikan bahwa oh ini sesuai dengan program tata ruang yang kita punya.
1: Dino menuturkan dalam proses tersebut nantinya akan dibentuk tim verifikasi PKKPR yang bertugas melakukan penilaian terhadap setiap usulan perizinan. Tim tersebut akan bekerja berdasarkan surat keputusan bupati. Meski SK tim verifikasi belum diterbitkan, Dinas PUPR tetap menjalankan proses pelayanan karena permohonan dari pelaku usaha sudah masuk melalui sistem OSS. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, reporter Agustina Yuniarsi kembali melaporkan masyarakat Bovendigul diminta tanggap hadapi potensi bencana.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menghimbau masyarakat agar lebih tanggap dan sigap dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Bovendigul. Karena Kabupaten Bovendigul memiliki kondisi geografis yang beragam mulai dari dataran rendah, sungai besar, kawasan perbukitan hingga hutan tropis. Kondisi tersebut membuat daerah ini memiliki potensi ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana non alam lainnya. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Jeffrey Hani Ishak Nirahua mewakili Bupati Bovendigul pada kegiatan sosialisasi edukasi kesiapsiagaan bencana menegaskan bahwa sosialisasi kebencanaan sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun sosial. Dijelaskan saat terjadi bencana, bukan hanya BPBD yang bekerja, tetapi seluruh pihak harus terlibat termasuk TNI Polri, Basarnas dan masyarakat.
6: Tentang tugas dan tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana. Ketika terjadi bencana di Kabupaten Bovendigul ini, yang turun itu bukan hanya teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana, bukan. Yang jelas kita semua, teman-teman dari TNI Polri, dari SAR, dari Basarnas, pasti turun. Nah, sehingga teman-teman yang bertugas mengkaji tentang perencanaan, pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Bovendigul, penganggaran, itu harus hadir. Sehingga bisa, mereka bisa mengerti dan memahami akan tugas dan tanggung jawab teman-teman di Badan Penanggulangan Bencana.
3: Ia juga menekankan pentingnya dukungan anggaran dalam penanggulangan bencana agar pemerintah daerah lebih siap menghadapi situasi darurat di masa mendatang. Kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pengetahuan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat terhadap berbagai ancaman bencana. Kegiatan ini juga bukan sekedar penyampaian informasi, melainkan upaya membangun kesadaran bersama melalui komunikasi yang efektif, informasi yang jelas, dan edukasi berkelanjutan agar masyarakat lebih siap menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian warta berita daerah sore ini. Saya Elizabeth Francisca dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, nabimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan. Yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu, saya Edi S. Abdullah.

masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo di Pancar Luas kan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 menemani Anda pendengar terutama umat muslim. Ada lagu-lagu religi, lagu-lagu islami di ruang dengar Anda. Kami informasikan azan maghrib wilayah Tanah Merah dan sekitarnya dikumandangkan pada pukul 17.34 menit waktu Indonesia

Pendengar, tahukah Anda dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.

0: Tahukah kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man ghalal masjid aw raha a'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghalal aw raha."
0: Barang siapa pergi atau pulang dari masjid, maka Allah menyiapkan baginya tempat tinggal di surga setiap kali ia pergi.

mengakhiri serangkaian lagu-lagu Islam yang telah kami persembahkan di ruang dengar Anda, pada bagi Anda, terutama umat Muslim, ya, setelah Anda menjalankan salat maghrib. Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia, Bufindigo, di pancar luaskan dari Jalan Trans Papua, dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5, 90,7, maupun aplikasi dari digital yang bersama Anda. Senantiasa di ruang dengar Anda, pendengar, sepanjang kebersamaan kita lintas sore Bufindigo.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengucapkan

satu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League, di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

Ya, pendengar, pukul 18.22 menit waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda, pendengar, beberapa tembang-tembang pop Indonesia telah mempersembahkan bermadi Anda segala aktivitasnya di sore yang jelang malam ini. Kebersamaan kita pendengar hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nantinya kita bersama dalam penyampaian warta berita Gema Papua akan kami hadirkan pada pukul 19. Ya, tetaplah bersama kami pendengar agar dapat Anda menyimak semua informasi-informasinya. Masih bersama kami pendengar beberapa tembang-tembang pop Indonesia, yang tentunya juga ada beberapa informasi di ruang dengar Anda pendengar. Kini ada beberapa informasi kami lansir laman resmi rri.co.id, informasi Piala Dunia, ya, informasi Piala Dunia 2026 pendengar. Trionda bola resmi Piala Dunia 2026 usung desain tiga negara tuan rumah. Pendengar, bola resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda mulai diperkenalkan menjelang turnamen sepak bola terbesar sejagat. Bola produksi Adidas itu akan digunakan di tiga negara tuan rumah, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Lansir dari situs resmi FIFA, nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Nama tersebut pendengar dipilih, ya, untuk menggambarkan persatuan tiga negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau, dan biru yang merepresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun mabai milik Kanada, elang dari Meksiko, dan bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut pendengar saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, ya, Trionda bola resmi Piala Dunia 2026 usung desain tiga negara tuan rumah. Adalah informasi, ya, informasi laman resmi rri.co.id, salah satu informasi Piala Dunia 2026. Selengkapnya mendengar, ya, informasi-informasi ya, olahraga, ya, dan Piala Dunia 2026, silakan Anda boleh membaca pada website resmi rri.co.id, ya, untuk informasi-informasinya. Di ruang dengar Anda masih bersama kami dengan informasi dan juga hiburan. Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. Tiga, pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Pendekar Unit Suara dengan lagu berjudul Maafkan sudah mengantarkan kita berada pada pukul 18.41 menit waktu Indonesia Timur. Kalau tadi pendengar informasi olahraga ya Piala Dunia 2026 dan berikut pendengar masih tentu kami lansir ya informasinya pada laman resmi rri.co.id. Terkait kesiapsiagaan bencana Indonesia dinilai memasuki fase kebangkitan kedua, di mana pendengar Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Dwi Korita, menilai kesiapsiagaan bencana Indonesia mulai meningkat dan memasuki fase kebangkitan kedua. Ya, pendengar Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Dwi Korita Karnawati menilai kesiapsiagaan bencana di Indonesia mulai kembali meningkat. Menurutnya kondisi tersebut menandai fase kebangkitan kedua setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya pendengar perkembangan kesiapsiagaan bencana dapat dibandingkan dengan kondisi saat terjadinya tsunami Aceh 2004 pendengar. Kondisi saat terjadi tsunami Aceh 2004 pendengar. Saat itu masyarakat, pemerintah hingga lembaga penanganan bencana dinilai belum memiliki kesiapan yang memadai. Dan ia mengatakan pendengar pasca bencana Aceh terjadi gerakan besar dalam penguatan sistem penanggulangan bencana yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Namun ia menilai pendengar kesiapsiagaan sempat kembali menurun ketika terjadi sejumlah bencana pada 2018 seperti gempa Lombok dan tsunami Palu. Menjelaskan tantangan penanggulangan bencana saat ini semakin kompleks karena Indonesia tidak lagi hanya menghadapi satu jenis bencana. Ia mencontohkan sejumlah peristiwa bencana terbaru melibatkan kombinasi gempa bumi, tsunami, longsor hingga likuifaksi yang terjadi secara bersamaan. Selain faktor alam, kerusakan ekologi dan perilaku manusia tentunya turut memperbesar risiko bencana. Karena itu upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dinilai harus diperkuat melalui edukasi, peningkatan literasi kebencanaan, hingga kesadaran lingkungan masyarakat. Dan tentunya pendengar, mitigasi ya harus dimulai sejak dini. Memberikan edukasi mulai dari tingkat PAUD, SD hingga SMP agar anak-anak mereka memahami cara menghadapi bencana. Edukasi tersebut bertujuan membantu kesiapan mental masyarakat sehingga tidak panik saat bencana terjadi. Anak-anak dikenalkan pada langkah-langkah dasar penanganan berbagai jenis bencana yang tentunya memiliki karakteristik berbeda. Ya, pendengar adalah informasi terkait kesiapsiagaan bencana Indonesia dinilai memasuki fase kebangkitan kedua yang disampaikan, diinformasikan, dikatakan oleh Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Dwi Korita Karnawati, yang menilai pendengar kesiapsiagaan bencana di Indonesia mulai kembali meningkat. Laman resmi rri.co.id.

Dengar pukul 19 waktu Indonesia Timur, saya Lisa telah bersama Anda menemani sepanjang lintas sore, Bu Pendigo, dan tuntas sudahnya kebersamaan. Nantinya Anda akan ditemani oleh rekan Enda ya, sepanjang lintas malam. Akhirnya kebersamaan kita pendengar, kita bersama mendengarkan semua informasi terangkum dalam berita Gema Papua.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Rabu 13 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan pada laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, serta kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Simon Kayai. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua membuka Job Fair 2026 di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua. Sekitar 500 lowongan pekerjaan disediakan dalam kegiatan itu. Selengkapnya dilaporkan Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
2: Pemerintah Provinsi Papua membuka Job Fair Papua 2026 di Gedung Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua kemarin. Kegiatan tersebut menyediakan sekitar 500 lowongan kerja dari puluhan perusahaan yang ikut berpartisipasi. Asisten 1 Setda Papua Yohanes Walilo mengatakan, tingginya animo pencari kerja terlihat sejak pagi hari. Pemerintah berharap kegiatan itu dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda Papua. Menurut Yohanes, sekitar 40 perusahaan ditargetkan terlibat dalam job fair tersebut. Perusahaan yang ikut berasal dari berbagai sektor, mulai dari retail, perhotelan, otomotif, hingga BUMN dan BUMD.
3: Dan saya juga menghimbau kepada BUMN yang berkantor atau aktivitas di sini, itu tenaga-tenaga kerja, misalnya tenaga dia sebagai misalnya P3K ataupun tenaga kontrak yang dia ambil itu, pakailah anak-anak kita Papua. Artinya pakai mereka karena mereka juga punya skill yang cukup luar biasa juga, sehingga membantu anak-anak kita ini sehingga tidak ada angka pengangguran yang rentangnya besar, terus orang anak-anak kita ini bisa lari ke hal-hal yang negatif karena tidak ada pekerjaan.
2: Ia meminta perusahaan yang membuka lowongan kerja dapat memanfaatkan potensi tenaga kerja lokal Papua. Menurutnya, perekrutan tenaga kerja lokal juga membantu pemerintah menekan angka pengangguran.
3: Harapan kami dari Pemprov Papua bahwa kegiatan ini adik-adik kita yang punya skill ini bisa dipakai di semua perusahaan-perusahaan, yang dengan supaya dia meningkatkan dia punya skill itu di perusahaan itu, dipakai untuk membantu pemerintah membangun Papua ini secara bersama. Jadi hari ini kesempatan yang baik ini, saya mewakili pemerintah buka dan mengharapkan kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya.
2: Sementara itu, Kabid Naker Disnaker Papua Francisca Arey mengatakan jumlah pencari kerja tahun ini meningkat dibanding pelaksanaan tahun sebelumnya. Ia menyebut para pencari kerja bahkan sudah datang sejak sebelum kegiatan dimulai. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Majelis Rakyat Papua MRP Papua Tengah dari Pokja Perempuan gelar penjaringan penyaluran aspirasi pengaduan perempuan dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Nabire. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Fanindi dari RRI Nabire.
4: Majelis Rakyat Papua MRP Papua Tengah dari Pokja Perempuan gelar penjaringan aspirasi masyarakat di Kelurahan Morgo Kabupaten Nabire. Penjaringan aspirasi ini merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab MRP sebagai representasi kultur orang asli Papua. Kehadiran MRP di tengah-tengah masyarakat bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga untuk memahami secara langsung berbagai kebutuhan yang dihadapi masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak Papua. Ungkapan itu dikemukakan oleh Wakil Ketua 1 MRP Papua Tengah, Paulina Marey, saat ditemui RRI di tengah-tengah kegiatan pembukaan penjaringan aspirasi bertempat di Aula TK Immanuel Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa 12 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat besar

0: akan sampaikan. Kami dari lembaga tidak berbicara tentang apa, tidak berikan janjian, tetapi kami hanya mendengar dari suara mereka. Keinginan mereka untuk Papua atau Nabire itu seperti apa, itu yang kami tadi dengar dan kami punya staf, mereka catat. Untuk diambil nanti di sana, kami akan kelola dia untuk lebih rapi lagi, setelah itu baru kami akan plenokan dan kami akan antar ke DPR, Gubernur, dan nanti di sana dilanjutkan ke Bupati.
1: Sementara itu Kepala Distrik Nabire, Yusak Jitmau, menyambut baik dan memberikan apresiasi atas kegiatan penjaringan penyaluran aspirasi. Pengaduan perempuan dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Nabire yang dilaksanakan oleh MRP Papua Tengah. Ia pun berharap setiap aspirasi yang disampaikan oleh perempuan asli Papua bisa ditindaklanjuti dan menjadi tolak ukur pembangunan di Kabupaten Nabire.
2: Bagaimana aspirasi dari perempuan-perempuan asli Papua Kabupaten Nabire ini mereka menyampaikan kepada MRP Provinsi bagaimana ditindaklanjuti pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk bagaimana aspirasi dari perempuan asli Papua di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah ini bisa menjadi hasil yang maksimal untuk pembangunan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah ini.
1: Pada kesempatan itu, salah satu perempuan asli Papua, perwakilan Gereja Pentakosta di Tanah Papua, Jemaat Torsina Kalibobo Nabire, Leonora Katrin Samanui, mengaku dirinya bersyukur bisa mengikuti kegiatan aspirasi dari MRP karena menurutnya melalui kesempatan ini, ia bisa menyampaikan aspirasi sebagai perempuan Papua.
3: Akhirnya kami punya kesempatan untuk menyuarakan isi hati kami sebagai perempuan Papua yang ada di tanah Papua, supaya Papua ini bisa berdiri sendiri menjadi perempuan dan menjadi tanah yang bisa membangkitkan kami perempuan Papua untuk berkarya dan menjadi perempuan Papua yang mandiri di tanah kami. Harapan kami, apa yang menjadi aspirasi kami tidak hanya sebagai penyampaian, tapi itu bisa menjadi tindakan nyata.
1: Paulina Marey atas nama MRP Papua Tengah mengajak semua pihak yang hadir pada kesempatan itu untuk terus menjaga persatuan, keamanan, dan kebersamaan dalam membangun daerah, serta bergandengan tangan antara pemerintah, lembaga adat, gereja, perempuan, dan seluruh masyarakat demi masa depan generasi Papua yang lebih baik. Robi Van Indi melaporkan.
4: Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen secara resmi membuka kegiatan pameran batik canting. Berikut laporan Cindy Faith. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen secara resmi membuka kegiatan pameran batik canting. Berikut laporan Cindy Faidiban dari RRI Serui.
5: Secara resmi saya nyatakan dibuka.
6: Kelompok Batik Canting Kampung Baroikat menggelar pameran batik canting yang berlangsung selama 2 hari, 12-13 Mei 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh pelaksana harian PH Sekretaris Daerah Kepulauan Yapen, Harold Weno, yang hadir mewakili Bupati Yapen. Dalam sambutannya, Harold Weno menyampaikan apresiasi kepada kelompok Batik Canting Kampung Baroikat, para pelaku UMKM, perajin tradisional, pelaku usaha, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya pameran tersebut.
5: Kami dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, saya mewakili Bapak Bupati selaku pelaksana harian Sekretaris Daerah. Di hari ini Selasa 12 Mei 2026, kami mendapat penghormatan, mendapat penghargaan untuk membuka acara pameran batik canting. Kelompok pembatik dari Kampung Barawekap dan kelompok-kelompok pembatik di Kabupaten Kepulauan Yapen, tetapi juga ini merupakan kolaborasi antara produk UKM, kemudian usaha kecil menengah dan pasar murah. Ini sebenarnya kegiatan yang sangat positif untuk bagaimana menggali potensi ekonomi kreatif, tetapi juga yang berlandasan kepada muatan lokal Kabupaten Kepulauan Yapen.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Pameran Batik Canting Elizabeth Ayomi mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan sekaligus mempromosikan batik lokal kepada masyarakat luas serta mendukung perkembangan ekonomi kreatif di daerah.
7: Kegiatan hari ini pameran

0: tradisional khusus ukiran Yapen, tapi kami mengkolaborasikan dengan UMKM lainnya untuk bahan-bahan makanan, tapi juga ada pasar murah. Dengan adanya pameran ini dapat menolong kami ke depannya UMKM lainnya untuk bahan-bahan makanan, tapi juga ada pasar murah. Dengan adanya pameran ini dapat menolong kami ke depannya kami lebih berkreasi dengan baik, dan kami juga butuh dukungan-dukungan dari pemerintah daerah agar dapat membantu kami ibu-ibu dari Kampung Barawai Cup untuk terus bekerja, dan kami pun dapat bersaing dengan pelaku-pelaku usaha yang lain.
1: Ia berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap batik lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Cindy Faidiban melaporkan.
2: Pemirsa, warta berita ini diproduksi RRI Serui dan disiarkan langsung seluruh Pro 1 RRI Korwil 1 Papua. Pemirsa, sebanyak 234 siswa dari Satuan Pendidikan Tingkat SD hingga SMA-SMK di Kabupaten Merauke selama 2 hari mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke. Berikut laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
3: Ada 4 cabang olahraga yang dilombakan pada O2SN, yaitu atletik, pencak silat dan karate, renang serta badminton, yang tersebar di 3 venue yakni Gor Hiatsai untuk cabur pencak silat dan karate, Waterpark Seringgu untuk cabur renang dan badminton, sedangkan Stadion Musamus diperuntukkan untuk cabang olahraga atletik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Romanus Kandekahol, melalui koordinator lomba Florianus Yosef Senda mengatakan, 4 mata lomba yang digelar ini menjadi primadona dan digemari oleh peserta O2SN serta menghadirkan wasit dan juri yang telah bersertifikasi dan memiliki lisensi. Ditambahkan untuk cabur atletik terdapat 4 nomor yang diperlombakan, masing-masing lari, lompat, lempar dan tolak peluru. Untuk tingkat SD, kids atletik memiliki kriteria yang berbeda dengan tingkat SMP dan SMA-SMK karena program atletik ini dimodifikasi khusus untuk anak-anak mengembangkan keterampilan dasar lari, lompat, dan lempar dengan cara menyenangkan, aktif, dan aman. Sedangkan untuk tingkat SMP, SMA-SMK terdapat 2 nomor yaitu lari 400 meter dan 800 meter serta lompat jauh. Sementara untuk lempar cakram dan tolak peluru, venue-nya dilaksanakan di lapangan SMK Santo Antonius Merauke.
4: Lebih 234 jenjang SD, SMP, SMA, SMK.
5: Untuk olahraga
3: SMK Santo Antonius Merauke.
4: Lebih 234 jenjang SD, SMP, SMA, SMK.
5: Untuk olahraga
4: untuk siapa? O2SN ada atletik, renang, karate, dan bulu tangkis. Ada 4 cabur hari ini yang kita perlombakan. Karena panjat tebing kita tidak perlombakan karena venue-nya belum ada di Kabupaten Merauke, sama dua punya juri atau wasit dengan lisensinya tidak ada. Sedangkan 4 mata lomba ini kita punya juri, semuanya berlisensi, akhirnya 4 nomor ini kita bisa jalan pada jalur
6: lurus. Itu atletik lomba apa?
4: Jadi atletik ini ada 4 nomor yang diperlombakan, yaitu lari, lompat, lempar, dan tolak.
3: Cabang olahraga renang berlangsung di Waterpark Seringgu dengan memperlombakan 4 gaya dengan kriteria masing-masing atlet hanya dapat mendaftarkan diri pada 2 gaya saja dengan jarak 100 meter. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Merauke menambahkan, kegiatan O2SN ini merupakan kegiatan minat bakat yang mana talenta yang dimiliki masing-masing siswa dapat dikembangkan dan dibina melalui prestasi berkelanjutan. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Wakil Bupati Bovendigul resmi buka kejuaraan multi-event Bupati Cup Ini menjadi wujud kepedulian pemerintah terhadap perkembangan olahraga di daerah tersebut. Berikut laporan Imam Komarudin dari RRI Bovendigo.
7: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus resmi membuka kejuaraan multi-event Bupati Cup 2026 yang digelar di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala OPD, KONI, Panitia Pelatih, hingga para pelajar SMP dan SMA. Dalam sambutannya, Marlinus menyampaikan apresiasi pada seluruh panitia dan pihak yang telah bekerja keras sukseskan kegiatan olahraga tersebut. Ia menilai semangat kebersamaan menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan event tahunan itu. Menurutnya, multi-event Bupati Cup 2026 merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, terutama dalam bidang olahraga, kreativitas, seni, dan kepemudaan.
8: Generasi kreatif dan putra-putri terbaik daerah yang nantinya mampu mengharumkan nama Kabupaten Bovendigul di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
7: Ia katakan kegiatan tersebut menjadi ruang positif bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat dan kemampuan terbaik mereka. Selain itu, kompetisi juga diharapkan mampu membangun semangat disiplin, kerja keras, dan sportivitas. Marlinus optimis dari ajang tersebut akan lahir atlet-atlet unggulan yang mampu bawa nama baik Bovendigul di tingkat yang lebih tinggi. Pemerintah daerah juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dengan menjaga keamanan dan ketertiban. Menurutnya, suasana yang aman akan membuat kompetisi berjalan lancar dan nyaman. Marlinus berpesan pada seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas dan persaudaraan selama bertanding. Ia menegaskan bahwa kemenangan bukanlah tujuan utama, melainkan pembentukan karakter dan mental juara. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor laksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu, gelorakan semangat, lestarikan bahasa daerah. Berikut laporan reporter Ririn Arini dari RRI Biak.
9: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI tahun 2026 berlangsung di Gedung Yesokabi Selasa 12 Mei 2026. Mengusung tema Masih Banggakah Kita Berbahasa Ibu, kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan merevitalisasi bahasa Biak sebagai identitas budaya dan warisan leluhur. Dalam sambutan Bupati Biak Numfor yang dibacakan PLH Sekretaris Daerah Samuel Rumakeu, ditegaskan bahwa bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi, tetapi jati diri yang menyimpan kearifan lokal, sejarah, serta nilai moral pembentukan karakter masyarakat Biak. Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, bahasa Biak menghadapi tantangan serius, semakin berkurangnya penutur di kalangan generasi muda. Kepada para peserta yang merupakan tunas muda daerah, ia berpesan agar tidak malu menggunakan bahasa Biak. Ia juga mendorong para peserta untuk berpartisipasi dan berprestasi hingga ke tingkat provinsi maupun nasional guna mengharumkan nama daerah. Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para guru serta pendidik budaya yang menjadi garda terdepan dalam mengajarkan muatan lokal bahasa Biak di sekolah.
10: Anak-anakku tunas muda yang saya banggakan, kalian adalah pelangsa kebudayaan di Biak Numfor. Jangan malu bertutur kata dengan bahasa ibu kalian. Festival ini adalah panggung kalian untuk mendongeng, berpidato, bernyanyi dan menulis dalam bahasa Biak. Saya ingin kalian berprestasi tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi membawa nama harum Biak ke tingkat provinsi dan tingkat nasional, sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya.
9: Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Noli Ayomi, dalam laporannya menjelaskan, FTBI 2026 ini merupakan replikasi kegiatan serupa yang diinisiasi Kemendikdasmen pada 2025 dan kini diadopsi Kementerian Kebudayaan. Kegiatan ini diselenggarakan karena bahasa daerah menjadi pilar utama menjaga identitas budaya, namun kondisinya semakin terancam punah. Data UNESCO tahun 2010 menunjukkan ancaman kepunahan bahasa semakin nyata akibat dominasi bahasa nasional maupun asing. Sementara data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 mencatat sekitar 25% bahasa daerah di Indonesia berada dalam status rentan hingga kritis, termasuk beberapa dialek lokal bahasa Biak. Kondisi ini diperparah karena generasi muda cenderung meninggalkan bahasa ibu dalam interaksi sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Kegiatan ini memiliki tujuan utama, yaitu mempertahankan keberadaan bahasa Biak di tengah tantangan global, membangun kesadaran kolektif agar bahasa ini menjadi media ekspresi budaya yang relevan dan dikenal dunia luar, serta merumuskan strategi penguatan pelestarian bahasa di masa depan.
11: Dengan demikian, FTBI tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga laboratorium budaya yang menghidupkan kembali vitalitas bahasa Biak di tengah arus modernisasi.
9: Penyelenggaraan FTBI 2026 menggunakan pendekatan edukatif dan interaktif yang disusun secara terstruktur. Panitia juga didukung para budayawan sebagai dewan juri, yaitu Demianus Mirino SPD, Hosea Mirino, dan Imelda Rumbewas SPD. Beragam kategori lomba disajikan dan disesuaikan dengan selera kekinian agar lebih diterima generasi muda. Untuk jenjang SD, lomba meliputi pembacaan puisi, pidato, dan mendongeng dalam bahasa Biak. Setara jenjang SMP diisi lomba menyanyi solo, penulisan cerita pendek hingga stand-up komedi atau cerita mop dalam bahasa Biak. Sebanyak 80 peserta dari 15 SD dan 15 SMP di wilayah Biak Numfor menjadi sasaran kegiatan ini. Harapannya melalui FTBI, bahasa Biak tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi tetap menjadi bahasa ibu yang hidup, bangga digunakan, dan

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya, bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara Trophy Tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asal. We'll be right back.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendigul, saudara pendengar ya. Saya Indah Dari menemani Anda malam hari ini, sekaligus mengawali jumpa kita dalam program Bovendigul Malam. Tadi warta berita Gemetana Papua sudah kami hadirkan menemani Anda ya. Sejumlah informasi yang Anda simak, baru saja Anda bisa kembali baca di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Pukul 19:31 waktu Indonesia Timur, selamat malam untuk Anda semua saudara pendengar ya, dimanapun Anda berada. Hari ini Rabu, 13 Mei 2026 ya, menemani Anda sekaligus selama kurang lebih 5 jam nanti di pukul 24, saya Indah Dari pamit undur diri ya. Selamat malam untuk Anda semua, selamat beristirahat malam hari ini, teman-teman rohani kami hadirkan menemani suasana malam hari Anda.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendigul Malam Suara Pendengar ya, menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Malam hari ini Suara Pendengar untuk Anda juga yang ada di 20 distrik 112 kampung, dan untuk Anda pendengar yang ada di Pemancari Lewaroko ya, selamat malam untuk Anda semua. Bagaimana cuaca di tempat Anda malam hari ini? Terpantau cuaca malam ini Suara Pendengar ya, masih dengan ademnya selepas luar biasa cuaca di hari ini ya, panas hujan silih berganti ya. Untuk Anda juga yang ada di Tanah Merah mungkin turut merasakan ya. Setelah tembang ini kami hadirkan kembali Suara Pendengar ya, Mutiara Pagi. Di pagi tadi juga sudah dihadirkan untuk Anda. Kembali kami putarkan malam hari ini sebagai bentuk refleksi ya, yang dibawakan Suster Florida dengan topik menjalani hidup bersama Roh Kudus ya. Saat lagi kami hadirkan tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM.

Ya pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2026, kita berada dalam renungan bersama saya, Suster Florida Iba KYM. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, dengan gembira kami rayakan misteri kebangkitan Kristus. Semoga kami pun dengan penuh sukacita menantikan bersama para kudusmu kedatangan kembali Putramu. Sebab dialah Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Pada waktu itu terjadilah kerusuhan di kota Berea. Maka Paulus pergi dari sana. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di kota Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius, supaya mereka selekas mungkin menyusul Paulus. Di Athena, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, 'Kepada Allah yang tidak dikenal.' Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuli-kuli buatan tangan manusia. Ia juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka serta batas-batas kediaman mereka. Maksudnya supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah serta menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan juga oleh penjaga-penjagamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua orang harus bertobat. Karena Allah telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia dengan perantaraan seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan orang itu dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan ada yang lain berkata,
lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan Paulus dan menjadi percaya, di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikat-Nya. Pujilah Dia, hai segala tentara-Nya. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Pujilah Tuhan, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan anak muda. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan,

menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Bait pengantar Injil.

suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripada-Ku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaan-Ku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripada-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

0: Roh Kudus.
1: Menjalani hidup bersama Roh Kudus. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan, seringkali kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Namun seberapa besar kita membiarkan Roh itu bekerja dalam diri kita, kadang-kadang sekalipun kita mengaku bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita, namun kenyataannya kita tidak memberi ruang baginya untuk bekerja dan memimpin hidup kita. Kita menutup pintu hati kita akan datangnya Roh Kudus dalam hidup kita. Maka berdasarkan Injil Yohanes yang baru saja kita dengar, mengatakan bahwa orang yang hidupnya terbuka untuk dipimpin oleh Roh Kudus seharusnya memiliki dua gaya hidup, yakni yang pertama, hidup dalam kebenaran. Kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang berfungsi sebagai penolong bagi orang itu untuk mengenali kebenaran-kebenaran yang Allah ajarkan kepadanya. Injil Yohanes bab 16 ayat 13 mengatakan, apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jika peran Roh Kudus seperti itu, maka sebenarnya orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus akan semakin dimampukan untuk mengerti kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu. Jika ada orang yang mengaku dipimpin oleh Roh Kudus, namun dirinya masih hidup dalam ketidakbenaran, berarti orang itu belum memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam hidupnya. Hatinya tertutup akan bimbingan Roh Kudus, sehingga hidupnya seolah-olah hanya mengikuti kehendaknya sendiri. Yang kedua, memuliakan Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, gaya yang kedua ini mau mengatakan kepada kita bahwa siapapun yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, seharusnya orang itu hidup memuliakan Allah. Sebab kehadiran Roh Kudus di dunia juga berperan untuk memuliakan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 14, Tuhan berkata, ia atau Roh kebenaran akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi barang siapa yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, tentu orang itu akan melakukan seperti apa yang dilakukan Roh itu bagi anak, yaitu memuliakan Allah dalam sepanjang hidupnya melalui sikap dan perbuatannya sehari-hari. Dalam hidupnya ia senantiasa melakukan kehendak Allah, yakni mengasihi dan mencintai sesama yang ada di sekitar. Karena hidupnya selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Bagaimana dengan hidup saya atau hidup Anda? Kita adalah orang-orang yang mengaku sebagai umat yang menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Namun, sudahkah saya dan Anda hidup dalam pimpinannya? Atau hidup kita selalu dibimbing oleh Roh Kudus? Sudahkah dua gaya hidup yang kita dengarkan tadi di atas tercermin dalam kata dan perbuatan kita sehari-hari? Hiduplah dalam kebenaran dan muliakanlah Allah melalui hidup kita. Maka para pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, melalui sabda Tuhan yang kita dengar hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk menyadari bahwa dalam diri kita ada Roh Kebenaran. Kita harus membuka diri bagi Roh Kebenaran dengan berani mewartakan kebenaran kepada siapa saja, teristimewa orang-orang yang ada di sekitar kita, di dalam keluarga kita, lingkungan kita, ataupun di tempat kerja kita masing-masing. Meskipun resikonya adalah penderitaan, tapi ingat bahwa menderita demi kebenaran berarti kita telah memuliakan Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup renungan kita pada hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu karena Engkau telah memberi kami daya kekuatan Roh Kudus yang tak terhingga di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah menguatkan kami, meneguhkan kami, membuka hati kami atas bimbingan Roh Kudus-Mu. Maka kami mohon, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang mampu mewartakan Injil di masa kini sampai akhirnya kami kau perkenankan memandang kemuliaan-Mu.

segala masa. Amin. Mari kita tutup renungan kita pada hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, dengan ini renungan kita pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah.

0: Dimanapun Anda berada, saudara pendengar ya, demikian siraman rohani malam hari ini ya, yang tadi pagi juga sempat diputarkan menemani suasana, kembali suasana malam hari Anda ya, di hari ini Rabu 13 Mei 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Mufindi Gul Malam. Di pukul 20 kami hadirkan lagu-lagu daerah ya, dari berbagai daerah, dan malam hari ini juga sudah menunjukkan pukul 20 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam untuk Anda semua yang baru bergabung melalui radio visual kami RRI Digital. Mufindi Gul Malam menemani Anda hingga nanti pukul 24. Di pukul 21 saudara, nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, dilanjutkan dengan Drama Radio, kemudian Ruang Rindu. Malam hari ini seperti biasa di hari Rabu ya, akan ada Ruang Rindu Nasional. Dan malam hari ini juga seperti biasa Ruang Rindu Nasional, tepat pukul 22. Kami hadirkan saudara ya, dari Pro 1 Jakarta, nanti akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Nanti akan ada bintang tamu Vivi Kabul ya, menemani suasana malam hari Anda kurang lebih hingga nanti pukul 24 ya, atau pukul 12 malam. Baik, selamat malam saja untuk Anda semua yang baru bergabung melalui radio visual kami RRI Digital. Saya Indah Dari, menemani suasana malam hari Anda di malam hari ini saudara ya. Kemudian juga nanti akan kami temani dengan informasi bertajuk juga daerah ya, malam hari ini selama kurang lebih 1 jam hingga nanti pukul 21 atau pukul 9 malam. Untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat malam untuk Anda semua.
1: Tarutung lagu boti persea naing manuk turnin nanasida atok permusik nami baik kamu maju lagu sinanggar tullo bye musike.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navajo di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

Terima kasih Anda masih mendengar kami Penigul Malam. Ada Felix menemani Anda dengan Pulang Joe, yang juga merupakan salah satu lagu dari kota Manado ya, dan juga merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara. Joe adalah lagu yang populer yang mengisahkan kerinduan mendalam perantau untuk kembali ke kampung halamannya karena kerasnya hidup di tanah orang ataupun tanah rantau. Liriknya menonjolkan kerinduan pada makanan lokal seperti makang batata yang juga mungkin Anda dengarkan dalam lirik yang dinyanyikan, ubi kayu dan colo dabu-dabu ikan roa, di mana lagu ini menceritakan tentang perantau yang merasa setengah mati atau sangat susah mencari nafkah di negeri orang saudara, sehingga memutuskan bahwa bertahan di perantauan tidak lagi berguna. Pesan utamanya adalah kebanggaan dan kenyamanan kampung sendiri terungkap dalam lirik, biar busu-busu itu kampung sendiri. Biarpun kampung sendiri kurang bagus, tetapi itu adalah rumah. Kemudian lagu ini juga saudara ya, sempat viral saat 33 WNI asal Sulut yang juga disekap di Kamboja yang menyanyikannya bersama-sama saat diselamatkan sebagai simbol keinginan kuat untuk pulang kembali ke Manado. Salah satu versi populer lagu ini juga diciptakan dan dinyanyikan oleh Ricky Pangke Rego saudara ya, dimana tadi beberapa lirik yang juga merupakan ataupun menceritakan kisah seorang perantau tak ketinggalan dengan makanan-makanan khas ataupun makanan populer ya dari kota Manado.

Dengarnya ada Teraga Pulang yang juga merupakan lagu yang populer. Biasanya Anda dengarkan kalau sudah mendekati hari raya ya. Memang biasa diputarkan dengan beberapa cuplikan gambar dengan back sound adalah lagu ini. Dari Minang, sudah mendengar lagu bertajuk Teraga Pulang menjadi salah satu karya yang sangat melekat di hati para perantau. Dipopulerkan oleh penyanyi Minang, ada Diri Sati, di mana lagu ini kerap mengalun dalam berbagai momen, khususnya saat mudik atau ketika kumpul keluarga. Secara harfiah, saudara Teraga Pulang dalam bahasa Minang berarti dorongan kuat untuk kembali ke rumah. Syairnya menggambarkan isi hati seorang yang merantau jauh dari tanah kelahiran. Ia berjuang di negeri orang demi masa depan, namun jiwanya tetap terpaut pada keluarga dan kampung halaman yang selalu dirindukan. Dan itu sudah pendengar ya, tak heran jika Teraga Pulang kerap kembali populer setiap memasuki bulan Ramadan dan juga menjelang Idul Fitri. Lagu ini juga menjadi semacam soundtrack ataupun background ya, bagi para perantau yang siap pulang kampung. Mungkin sudah mendengar ya, bagi Anda sudah menyimpan background ini dan nanti akan diputarkan ataupun dibuat videonya ataupun audio visualnya dengan hasil gambaran-gambaran ataupun footage-footage saat nanti pulang kampung. Kebanyakan seperti itu, saudara pendengar ya, yang memang beredar di media sosial bahwa memang lagu ini melekat dengan pulang kampung ya. Itu tadi saudara pendengar ya, dua lagu-lagu daerah yang juga memang bertajuk kembali pulang ataupun bagaimana suasana hati mereka yang ada di perantauan sepertinya sangat kuat ya untuk kembali pulang kampung. Itu tadi sudah mendengar yang kami lansir dari merahputih.com dan juga tadi dari Wikipedia ya. Seperti apa lagu dari Pulang Joe dan juga tadi Teraga Pulang. Sama-sama kurang lebih 11-12 ya. Isinya hampir sama begitu ya.

memberi belis atau mas kawin berupa gading gajah adalah hal lumrah di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores. Pemberian belis menjadi istimewa dan terlihat elit lantaran harganya mahal, karena belis berupa gading gajah ini

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Anda masih mendengarkan Bovendigul Malam Saudara. Lagu-lagu daerah dari berbagai daerah masih kami hadirkan ya, menemani suasana malam hari Anda. Dan semoga teman-teman kami hadirkan dan juga tadi beberapa informasi ya, bisa mengobati sedikit rindu Anda, saudara pendengar ya, juga Anda merupakan perantauan yang saat ini merantau di Bovendigul ya. Pukul 20 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Pada waktu di studio malam hari ini ada Rayula menemani Anda. Hilang baganti baruak patukan.

0: Raja na induk destinasi pariwisata nasional di Raja Ampat. Kegiatan diisi dengan pertemuan bersama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Dalam forum koordinasi itu juga, Menpar Widianti ingin memastikan pengembangan pembangunan pariwisata Raja Ampat berjalan terarah dan berkelanjutan. Pemerintah juga saudara menempatkan konversi dan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pengembangan pariwisata Raja Ampat. Di sisi lain juga saudara pendengar, dari hasil evaluasi di lapangan, pemerintah menemukan beberapa isu yang memerlukan perhatian bersama. Di antaranya pengendalian aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut serta penataan lalu lintas kapal wisata. Menpar juga menambahkan pemerintah saat ini tengah mengkaji penambahan mooring buoy ataupun pelampung tambat, di mana hal itu sebagai solusi mitigasi utama untuk mencegah kerusakan terumbu karang akibat penggunaan jangkar kapal. Menpar juga mengingatkan status Raja Ampat sebagai surga terakhir di bumi, di mana membawa tanggung jawab besar bagi aparatur pemerintah, yakni untuk mengedepankan etika lingkungan di atas keuntungan ekonomi jangka pendek. Apakah Anda sudah pernah ke Raja Ampat, saudara ya? Anda yang sudah menetap lama di Papua, katanya kalau belum ke sana berarti belum pernah menginjak Papua ya. Kepulauan Raja Ampat adalah gugusan pulau yang berlokasi di barat bagian semenanjung Kepala Burung, Pulau Papua. Secara administrasi, gugusan ini berada di bawah Kabupaten Raja Ampat dan juga Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kepulauan ini sekarang menjadi tujuan para penyelam yang tertarik akan keindahan pemandangan bawah lautnya. Empat gugusan pulau yang menjadi anggotanya dinamakan menurut empat pulau terbesarnya, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Misol, kemudian ada Pulau Salawati dan Pulau Batanta. Perairan Kepulauan Raja Ampat memiliki sebaran 574 spesies terumbu karang dan juga saudara 553 jenis ikan karang, dan diketahui sebagai kawasan laut terkaya dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Artikel ini saudara kami lansir dari portal berita kami ya, rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Saudara, kita bahas sedikit terkait dengan sejarah penemuan dan juga perjalanan konservasi dari Raja Ampat ya. Raja Ampat mulai dikenal dunia pada awal abad ke-21 ketika para peneliti menemukan kekayaan bawah lautnya yang luar biasa. Sejak saat itu saudara, wilayah ini menjadi fokus perlindungan dengan status sebagai kawasan konservasi penting. Keberhasilan konservasi ini melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat lokal dan juga pemerintah yang bekerja sama untuk menjaga lingkungan. Konservasi terumbu karang, pengelolaan ekowisata, dan pembatasan aktivitas perikanan menjadi beberapa langkah yang diambil untuk melindungi kawasan ini. Sedangkan selain keindahannya, saudara, Raja Ampat juga dikenal dengan formasi geologinya yang unik, yakni pulau-pulau kars yang berbentuk selama jutaan tahun menjadi salah satu daya tarik yang utama. Pemandangan batuan kars yang menjulang di tengah laut bersama dengan pantai-pantai pasir putih yang indah dan laguna jernih menambah keistimewaan alam Raja Ampat. Setiap pulau di sini juga saudara menawarkan pesona yang berbeda, ini memberikan pengalaman berwisata yang tak terlupakan bagi para pengunjung. Raja Ampat juga dikenal dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, baik di daratan maupun di bawah laut. Perairannya adalah rumah bagi ribuan spesies ikan, terumbu karang, dan makhluk laut lainnya. Kekayaan flora dan fauna yang juga menjadikan Raja Ampat sebagai salah satu lokasi penelitian ilmiah penting dan juga tujuan wisata yang menarik bagi pecinta alam. Kemudian yang terakhir adalah saudara, salah satu pengalaman otentik yang bisa didapatkan di Raja Ampat adalah mengunjungi Kampung Arborek. Di sini wisatawan bisa berinteraksi dengan masyarakat lokal yang masih menjaga tradisi dan kehidupan yang sederhana. Selain menikmati keindahan alam, pengunjung juga bisa merasakan langsung keindahan masyarakat setempat, mencicipi kuliner khas Papua, serta belajar tentang budaya lokal. Desa Arborek menjadi contoh bagaimana pariwisata dapat berjalan seiringan dengan pelestarian alam. Karena masyarakat setempat, saudara, diketahui aktif menjaga lingkungannya dan juga tentunya dengan cara yang ramah lingkungan. Itu tadi saudara pendengar ya, seputar Raja Ampat yang kami lansir masih dari portal berita kami rri.co.id.

0: Saudara pendengar, ini yang terakhir ya, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam segmen Temang-temang Daerah ataupun lagu-lagu daerah ya, menemani Anda selama kurang lebih 1 jam. Ditutup dengan Fanny Fabiola, Pola Pak Kita Sayang. Kita jelang penyampaian warta berita sentral tepat pukul 21 dari Pro 3 Jakarta, langsung dari lantai 7 Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam untuk Anda semua. Selepas warta berita ya, kita masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Pufindikul Malam hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur.
1: Waduh, tumben kamu keren bro. Wah, ini lagi mau kencan.
2: Kencan opo?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
3: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
4: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
4: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis, itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
4: Oh,
5: selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
4: Iya, Mbak. Eis.
3: Eis, Jo, bukan Eis. Orang Sunda apa, teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi di Bogor.
4: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
6: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional. Sudahkah Anda tahu? Suku bangsa Kombai mendiami daerah pesisir selatan Papua, yaitu di sebelah timur wilayah suku bangsa Asmat, di sebelah timur Senggo, di sebelah timur Laut Primapun. Daerah mereka termasuk ke dalam wilayah Kau. Jumlah populasinya sekitar 1.000 jiwa. Kelompok suku bangsa Kombai mungkin masih satu kelompok asal dengan suku bangsa Muyu, terutama dilihat dari sistem mata pencaharian, logat bahasa, dan adat istiadatnya yang banyak persamaan. Orang Kombai dianggap sering berpindah-pindah. Karena itu, mereka mungkin tidak mengenal perkampungan yang permanen. Sudahkah Anda tahu? Suku Awuyu atau orang Awuyu berdiam di antara Sungai Digul termasuk Kabupaten Merauke. Mereka tersebar dalam wilayah kecamatan Pantai Kasuari, Kauh, dan Mandobo. Daerah ini penuh dengan hutan dan rawa, serta di sana sini terdapat padang rumput. Kelompok ini mempunyai bahasa sendiri, yaitu bahasa Awuyu, dengan jumlah penutur sekitar 18.000 orang. Termasuk ke dalam kelompok bahasa ini ialah bahasa Oser, Jenimu, Pisa, Wefu, dan Iukero. Orang Awuyu bertetangga dengan orang Asmat di sebelah utara, orang Citak di sebelah timur, dan orang Yagai di bagian selatan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PKH tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partawanan Daulay mendorong agar lembaga penyiaran publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita ingin ini betul-betul menjadi ajang hiburan bagi rakyat.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali mengatakan, BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan.

0: itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
1: Botasupal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam piagam pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri kasihan uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan kasihannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
0: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam.

0: alam. Ya, Saiful Alam. Saiful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
1: Tadi mencakup
0: ya. Baik, Alam.
1: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Ibad PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
2: Iya, ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam bisnum ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
1: Penuhan ditambahkan Abdillah, PPH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, dari Kuala Lumpur.

0: Sastra Negara Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ia berangkat ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarai. Ayan.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
1: 13 tahun.
2: Ya, baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
3: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
4: Sebelumnya, keseluruhan mungkin
1: ya, Rian.
4: Jadi mudah-mudahan ya itu sudah terjadi sekarang ini ya kita putih dan belum mengalami ya itu
5: ya Rian. Ya. Dan ketua PPIH juga jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apidani melaporkan 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Info Haji.

Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk.

0: kabar dari dunia olahraga. Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelinho para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Hola, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Real menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Real. Tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pada pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, mengatakan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya, hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditujukan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan, dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan, kami bukan menentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi, tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro3 RRI. Tetaplah bersama Pro3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @rriprogram.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya. Demikian penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Pukul 21 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Bu Pendegol malam kembali menemani Anda. Kami hadirkan saudara ya. Drama radio malam hari ini produksi dari RRI Ambon dengan topik Bukan Salah Takdir. Selengkapnya kami hadirkan untuk Anda menemani waktu istirahat Anda ya di malam hari ini.
1: Ayah, jadi gimana ini?
2: Ayah juga nggak ada ide, Bu.
1: Beras habis. Susu Adi juga sudah habis. Kontrakan belum kita lunasi. Sementara tabungan kita juga sudah habis, Ayah. Cincin kawin juga sudah kita jual.
2: Maafkan Ayah ya, Bu. Ayah belum bisa membuat ekonomi kita lebih baik.

0: diam ya, Dek ya. Kayaknya Adi lapar ya.
1: Masih ada bubur sisa enggak, Bu?
0: Sudah habis pagi tadi.
1: Bagaimana kalau kita nyolong di minimarket depan?
0: Ayah?
1: Tidak ada jalan lain lagi, Bu. Kalau enggak mencuri, kita mau makan apa? Ayah ini belum dapat pekerjaan.
0: Tapi ayah yakin.
1: Untuk kali ini saja, Bu. Hanya ini yang bisa kita lakukan untuk bertahan.

0: jawaban dari ayah ya. Kalau ayah bilang A, berarti ambil. Kalau ayah bilang S, berarti ibu stop dulu. Kode S, kalau ayah lihat situasi lagi kurang bagus atau ada orang lewat. Nanti ayah bertugas untuk menutupi tubuh ibu dari CCTV sama lalu lalang orang-orang.
1: Ya, ibu mengerti ya.
0: Semua barang disimpan di baju ibu yang paling dalam.
1: Baik, baik ya.
0: Ingat, kita hanya ambil susu dan beras 5 kiloan aja. Nanti kita titip Adi di tetangga. Kita hanya beraksi setengah jam.
1: Baik, oke ya.

0: Ayo mulai, mumpung sudah dirak susu.
1: Baik, baik.
0: Bu, sekarang kita gerak beras. Ayo. Bu, bu, bu, ada yang datang, bu.
2: Maling, maling.
1: Ibu capek, ayah. Ibu capek.

0: Wah, malingnya kita, bro.
1: Ayah! Ayah, tolong!
2: Maaf, Bu. Ayah harus membuat ibu ikut melakukan ini. Cepat lari, Bu. Sebelum...
1: Suamiku meninggal, tolong. Tolong suamiku, tolong.
0: Hah, gak usah ditolongin.
1: Orang-orang kayak begini tidak usah perlu dikasihani.
3: Betul, ayo cepat bawa dia kantor polisi, ayo.
4: Ya, betul.
1: Tapi suamiku meninggal. Tolong dibawa dulu ke rumah sakit, tolong.
0: Alah, alah.

Kadang kita punya alasan untuk membuat kesalahan, meski sadar konsekuensinya. Demikian mini drama Bukan Salah Tagir. Pemeran dalam sandiwara ini, Yuval sebagai ayah, Eka Koli sebagai ibu, Rafli berperan sebagai karyawan, teknisi Exit, dan saya Jun Hehakaya. Sampai jumpa.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
5: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
4: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
5: oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
4: Mereka menjawab,
6: kami melihat simbol asapmu.
4: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Dimanapun Anda berada, saudara pendengar malam hari ini ya. Anda masih mendengarkan Bob Nikul Malam pukul 21:36 waktu Indonesia Timur. Masih ada saya Indah Dari menemani suasana malam hari Anda dan juga waktu istirahat Anda malam.

41 menit waktu Indonesia Timur ya. Sekaligus kita jelang Ruang Rindu Nasional seperti biasa di hari Rabu ya, malam Kamis. Hari ini Rabu 13 Mei, nanti akan kami hadirkan tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Akan ada bintang tamu Vivi Kabul dan host dari Pro 1 Jakarta, Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail.

0: Boleh, ada apa?
1: Lebaran ini Agus gak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh, ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
0: Gini aja, Le, ongkos

0: kamu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu. Halo. Halo, Bu.
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
3: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

selamat malam untuk Anda semua. Bagaimana cuaca malam ini? Terpantau malam hari ini juga masih aman damai cuaca di Boven Digul ya. Selepas seharian ini, saudara pendengar, di hari ini Rabu cukup gundagulana, mungkin bisa dibilang ya, cuacanya kadang panas kadang hujan, kadang panas kadang hujan, silih berganti hingga sore tadi ya. Dan untuk Anda juga saat ini sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya, selamat malam untuk Anda semua. Hati-hati saudara ya dalam perjalanan Anda. Boven Digul malam menemani Anda hingga nanti pukul 12 atau pukul 24 malam. Sekaligus nanti akan kami hadirkan Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 Jakarta tepat pukul 22. Untuk Anda juga tak ketinggalan mendengar siaran kami di RRI Digital ya. Selamat malam untuk Anda semua. Malam hari ini ditiadakan Ruang Rindu Daerah dan Musik Kepraduan ya. Nanti Anda bisa bergabung bersama Pro 1 Jakarta, request lagu, nanti akan bersama bintang tamu Vivi Kabul ya, menemani Anda selama kurang lebih pukul 23 lewatan, hampir pukul 12 ya.

0: Saudara, tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur ya. Malam hari ini, selamat malam untuk Anda semua. Sekaligus kami hadirkan Ruang Radio Nasional bersama Pro 1 Jakarta, akan bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul
0: malam hari ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama enggak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya.
0: Tuh kan.
1: Saking ininya loh, saking semangatnya.
0: Iya. Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini Mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik. Oh, ya.
1: Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang jadi mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih Mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Halo
0: Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar, boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya, kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh roket.

0: Viral music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh, Mas Yudi.
0: Begitu ya?
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Benar-benar, benar banget, ngetop banget.
1: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono Kasino Indro ya.
1: Iya, kalian pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
0: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul. Yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini lagu festival kok gak salah mas.
0: Bener lagu ya. Festival populer lagu, festival populer lagu Indonesia tahun 78.
1: Nah itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: dalam. Liriknya itu sangat positif, membuat betul. Kita untuk bersama-sama betul, menjaga semangat, perdamaian betul, di dunia
1: betul,
0: ini.
1: Betul sekali. Mas.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul, aku nggak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda. Enggak.
1: Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu, Mas.
0: Enggak loh.
1: Masih mau ngomong. Bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak.
0: Mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman, makanya enggak diajak sama Mbak Ita.
1: Ya
0: benar. Oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan,
1: sambungan ke
0: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon. Dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi ya. Nanti kalau ada yang mau telpon, karena line studio kita dipakai telpon Mbak Vivi, silakan bisa telpon WhatsApp di 0811-797-27912. 0811-797-27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya
1: nih. Oh iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya di bener. UNESA Surabaya. Oh aduh bener, itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ya. Ada di mana sih Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh, di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA.
0: Ya. Oh.
1: Waduh keren banget, dan bintang tamunya juga keren, ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Siana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya Ageng Ganjur.
0: Siapa namanya? Sari.
1: Yang paling keren ini dong, Mas. Penari ular.
0: Eh, bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re, kan malu kan di Surabaya.
0: Lagi di Surabaya. Oh iya iya melaku.
1: Gitu. Alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah bergabung bersama
1: selamat
0: kita.
1: Malam,
0: selamat
1: Benny.
0: Malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi, kok kebagi.
1: Alhamdulillah
0: kabar baik,
1: Bang Benny.
0: Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Bang Yudi. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita, Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Mbak Vivi Kabul sebenarnya ingin ngomong langsung, tapi ya
0: perlu. Iya, ini boleh ngomong langsung.
2: Titipkan saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya, boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
0: Mbak Vivi ini lagi. Ah.
1: Mbak Vivi.
0: Selamat malam Mbak Vivi, sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wah. Akhirnya tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
0: rock
1: alhamdulillah.
0: Rock and roll music.
1: Kangen banget kita semua ya.
0: Mbak Vivi ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan ya. Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana
2: Mas? Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Oh, ya nanti akan dijawab.
2: Bukan. Oh iya, itu ada ya. Pertanyaannya yang okay. Satu dulu nanti teman-teman siap. Lain melanjutkan.
1: Siap, Mbak Vivi.
2: Salam tiga ya.
1: Siap,
0: boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nur di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
0: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Ada, jadi ada di situ, ada ada juga, karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di tempat yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali, dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Sri Tonga yang lain gitu.
0: Ya, benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bahasa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, pas waktu itu memang paling banyak lah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
0: Okay.
3: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap.
0: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat anak penyanyi sekarang tuh aduh apalagi yang Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior, Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
1: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi, kalau sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi, tapi suka di saudara-saudara begitu. Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya, betul.
3: Mbak Ita juga pernah.
1: Iya, berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku nggak diajak?
1: Nanti ya, mesti kenal sama Mas Yudi, diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi. MC-nya Mas Yudi, Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga ya, nanti kita ajak. Makasih lo ya, kita sudah bincang-bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi, aduh udah
0: kangen. Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke Solok, Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam, udah. Uncu Divo.
1: Selamat malam, udah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ista, halo Bang Yudi. Ingin menanyakan ke Kak Ista Kabul, gimana tuh? Kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya? Atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanyakan ke depannya bagaimana dan seperti apa.
0: Oke, siap.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo. Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, Lebih Tinggi, dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita Purnama Sari.
0: Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
4: Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
1: Halo.
0: Oh halo, oke. Okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke okay, Mbak Vivi, pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kualitas suara harus dijaga. Kemudian kan juga
5: walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah gak kosong, sudah umurnya itu, jadi tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah.
1: Betul,
5: ya,
1: betul.
5: Sampai gak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan itu kitanya seneng, pastinya
1: betul
5: kita
1: sekali, disiplin juga.
5: Latihan seperti itu.
0: Oke. Okay.
5: Kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Allah Vivi, saya KDKR,
0: Mbak. Mbak Vivi, ada pertanyaan ya. Liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang ya, kalau diceritain semua ya.
1: Silakan Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam ya, okay, bernyanyi ya.
5: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas bahana perdamaian kan, sebetulnya kan harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya, betul, okay. Festival. Nah,
5: seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
0: itu. Oh, bintang radio. Wah. Seru-seru, seru-seru.
5: Lupa, jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Proncom, dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan, karena Seriosanya juga Ibu Pranaweng Sikatamsi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
5: Ya, pernah jadi tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang Bahana Perdamaian seperti itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya, itu 78 itu ya, Bahana Perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Wow.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
0: dilamar. Ya.
5: Dilamar jadi istri polisi.
1: Iya.
5: Jadi saya kan terus begini ya, saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, agak ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
1: Tapi
5: setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Item. Yopi Item itu ada kisah dua remaja di situ.
0: Tentunya
5: itu juga lagunya banyak yang menciptakan Titi Hamzah. Jadi dari darah putih seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu, ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga ini sudah tahajud semua, saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja.
0: Okay.
5: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi istri juga, jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya walaupun gitu di Bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya.
0: Oke.
5: Okay. Dan kalau ada acara-acara besar, saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya, tapi saya harus
1: mau. Waduh, lagi populer-populernya dia, top-topnya ya, aduh Mbak Vivi luar biasa ya, aduh.
0: Okay. Ini ada orang Palembang
1: ada
0: lagi nelpon. Oma Ana, selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Siap, selamat malam.
6: Kita pernah masalah.
1: Iya, Oma.
6: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul,
1: dengan
0: Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kan.
5: Selamat malam, Waalaikumsalam.
6: Waduh, kalau dengar suaranya ini wah udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
6: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
0: Oh iya dong.
6: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi. Itu tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
6: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
1: Nanti akan dijawab Om.
0: Dijawab ya Om ya.
6: selalu ya, siap selalu ya Mbak Pipi.
0: Siap.
6: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
1: iya, Oma.
6: Boleh dong salam-salam ya.
1: Boleh dong Oma, silakan
6: ya. Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya. Terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Ada nggak usah deh pakai radio RRI aja langsungnya RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
6: Patunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana.
1: Bu Ana.
0: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
7: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya mengikuti seperti
1: betul,
7: itu.
1: Betul memang, Mbak Vivi.
7: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada backgroundnya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua. Dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya.
7: Iya.
0: Oke.
7: Kan pertanyaannya adalah bisa
1: ya, dalam ya, membawakan
7: memang,
1: lagu ini
7: ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia.
1: Iya, Bina Vokalia. Iya.
7: Nah, Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
0: Oke. Okay.
7: Yang merat waktu itu, dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi saya ikut ngajar juga di sana.
0: Waduh.
7: Ya gitu. Nah, jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
1: Iya betul.
7: Jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya, dengan ayahnya almarhum Elva Sisiria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup semua. Jadi membuka dia sekalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Muridnya gitu. Antara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu.
0: Oke. Okay.
7: Ya, jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya, jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya.
1: Iya, iya.
7: Ya, tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering jadi juri ya, juri bintang radio, juri apa juri apa dengan ayahnya Pak Diah Iskandar juga mereka.
0: Oke. Okay. Ya.
7: Yang bisa saya sampaikan, jadi siap. Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putranya almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Pasti kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
1: Wah.
7: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Wah, luar biasa.
0: Siap. Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio.
1: Oh,
0: kan
1: iya.
0: Tadi sudah disebutkan tahun 74.
1: Ya.
0: Cerita
1: ya,
0: sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
7: Aduh. Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling nggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974.
1: Dengan
7: kata-kata kan ada Seriusa, ada Keroncong, dan ada Hiburan. Ya, saya juaranya di hiburan begitu.
0: Siap.
7: Nah, itu 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya. Sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya enggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah, apa gitu. Selalu saya ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi. Terus akhirnya saya nikah.
0: Oke. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
8: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Gilang.
8: Kita temunya seru nih.
0: Oh iya dong.
1: Mbak Vivi kabul. Ya, silakan Mas Gilang.
8: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
7: Ya.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul. Iya.
7: Waalaikumsalam.
8: Ya. Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya? Tadi di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Itanya.
1: Siap. Betul, ya. Betul Mas.
8: Pertanyaan.
0: Oke, okay, Mas Gilang.
8: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas.
0: Mas Gilang sama Mbak
8: Itanya. Tahun tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epik di PPU Kaltim. Semuanya aja, salam hormat saya dari
0: Sosono.
8: Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, nge?
0: Nge,
1: monggo, matur nuwun Mas.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
1: Mbak Vivi?
7: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sebenarnya banyak sekali ya.
1: Asinya
7: albumnya
1: banyak,
7: ya, iya. Tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga
0: yang benar.
7: Saya lagu-lagu juga ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada. Kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri. Kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
0: Siap,
7: ya. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Karena sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh sebetulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Benar.
7: Bagus lagu sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item, Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya pernah, iya betul. Karena saya alhamdulillah ya, maksudnya gini, banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam, tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi, tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya, jadi kategorinya malah jadi rock seperti itu ya, lagunya sih sebetulnya biasa aja, mungkin karena direkam ulang
0: kirim
7: ke Inggris. Malah saya di alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
0: Siap kalau begitu.
7: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri, aduh saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
0: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
7: Bukan. Yang untuk bahana perdamaian mungkin saya ya, pertama karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Sulito, ada ya, Lex Trio
1: kan.
0: Benar.
7: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya, yang lain juga banyak yang bawakan itu.
0: Iya.
7: Bagus. Satu lagi Rock and Roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada Rock and Roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Itu loh.
7: Jadi tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
1: judulnya Rock and Roll.
0: Judulnya
1: tapi asik rock and lagunya roll. Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Vivi?
7: Ini juga,
0: Gimana?
7: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptaannya adalah Titi Hamzah ya.
1: Mm-hmm. Yeah. Judulnya apa Mbak Vivi?
0: Kisah dua remaja.
7: Itu sebetulnya kalau diiniin juga bagus sampai sekarang juga ya itu pokoknya masih bisa saya suara tinggi gitu di situ.
0: Oke.
7: Lagunya
1: memang suara yang Mbak Vivi kan tinggi.
7: Kalau enggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Gitu. Oh, sudah ada sebentar ya. Lagi kita hadirkan.
1: Hadirkan ini, Mbak.
0: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio ya, termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap. Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Padus.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu lo ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti baik ya. Ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang
1: Leman. Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Kota Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Ya.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikToknya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh. Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu. Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Oke.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk UCDP di Solok.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk. Akhirnya masuk.
0: Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul. Kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya udah dikit banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya Kak, nanti kita ke toko batik.
1: Kan udah kirim tiketnya.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis, kayak kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Ditira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Bidan Luis dari Sorong. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
1: Malam.
0: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Iya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman. Iya.
0: Oh, oke.
5: Okay. Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Oh, baru pertama perdana gabung Mbak Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya.
0: Oke.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam. Cantik Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan ya, langsung Mbak dengan Mbak
1: langsung
0: Vivi.
1: Langsung dengan Mbak Vivi Kabul, Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab.
6: Ya. Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya? Ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Okay.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik apa maksudnya? Dunia musik maksudnya,
6: iya,
1: Bu Ana.
6: Di penyanyi, iya, gitu. Ya, jadi, ya. Itu dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Okay. Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Terus dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini? Terus ya.
0: Oh, banyak banget gitu pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu, Mas Yudi. Okay. Saya
0: siap.
6: Salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. buat Oma Ana di Palembang, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap.
6: Kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Okay, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Okay, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Okay.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Terima kasih. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
1: Purnamasari.
0: Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita.
7: Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Kabul kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau enggak salah Kalau nggak salah, nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu? Bener Mbak Vivi?
8: Iya, betul.
1: Oh, tahu loh Teh Dinda ini, waduh luar biasa. Ya,
0: jadi gini. Kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari apa? Teteh punya om, dia tentara juga, karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya, iya, iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Bener om ya, Jansen, ya. Aduh, om alhamdulillah Jansen, ya. Kalau nggak salah bener.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya Allah. Jadi gak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya, gitu. Iya, ya, gak jauh-jauh lah juga dari RRI Bogor ya, gitu. Jadi tadi lagu Kusadari sudah. Terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll.
0: Music. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang Bahana itu Teh, Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian.
8: Bahana
0: ya.
8: Perdamaian itu lagu gimana?
1: Keren banget
8: gitu
1: ya, Teteh ya. Bahana perdamaian. Teteh. Aku masih SD saat itu loh.
8: Nuansanya tuh dapet banget ya, gitu. Ah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke. Okay. Ya.
8: Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh iya. Penyanyi,
8: jadi musisi gitu Teh. Gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain. Nanti dijawab.
8: Gitu ya. Ya, nanti akan itu dijawab aja kan dari Teh. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
1: Oh, iya, alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Produsernya Mas Dwiki.
0: Iya Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ih, mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Terima kasih.
8: Yudi Ismail, ya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian Mbak banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Bang Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi.
1: Apakah
0: ada yang
1: mengikuti jejak Mbak Vivi di dunia musik?
9: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
1: jadi gak jejak profesi, saya. Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra putrinya ya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus, tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Louis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Ini oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan, misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan? Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkok-cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa, terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada. Kalau di laki-laki seriusnya jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto, ya ada jenis suaranya alto yang ini. Tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ini-ininya ya. Ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Tentunya kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang biasanya nafasnya yang serius itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaan apa, ya, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh tahun
1: model,
9: yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
9: terlihat. Ya, dulu kan kita
1: Agogo. Keren-keren loh itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zamannya zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: betul.
9: Lanjut ya. Sekarang sudah berhijab,
1: sudah berhijab saya, ya Bu. Bidan Luis apa Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana. Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti boleh tidak, Mbak gitu Vivi ya. Itu awet muda, titik.
0: Udah. Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
9: Oke. Okay. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu saya nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya. Ya
0: siap.
9: Aplikasi ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian perjalanan waktu kan saya bilang saya waktu bahana perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
9: Saya nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya, Pak, kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71.
0: Waduh, tapi Mas, luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 1 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini

0: itu tapi itu belum sempat kita ya, saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
1: belum sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
0: Ya, dirilis udah, tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromoin
2: ya.
1: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
2: Oke. Okay.
0: Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya terus ya, karena ya. Saya juga pernah menjadi juara, saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
0: Ya tentunya memang itu
2: bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan seperti itu ya dari liriknya dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke. Okay.
0: Lain kan ya di take 2 kali langsung crack sudah selesai
1: katanya. Langsung bungkus gitu. Ya Mbak ya.
0: Iya bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan pasti inilah pasti itu
1: mau iya Mbak.
0: Ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya gitu.
2: Oh baik. Ada rencana kolaborasi kah?
1: Iya dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
1: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di
1: Spanyol. Oh iya.
2: Oke.
1: Mbak Neni. Iya iya.
0: Itu banyak artis. Tapi saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Ada 30 lah semuanya tuh ada Tetika di semua.
1: Yeah.
0: Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga nggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan. Jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
1: Asik.
2: Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
1: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di ruang rindu.
0: Oh iyalah. Iya iya. Bahkan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya
1: betul
0: bintang radio
1: sekali. Betul sekali Mbak Vivi. Ya,
0: tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
1: Iya pastinya
0: gitu.
1: Pastinya
2: Mbak. Oke. Okay.
0: Selalu ini kata Allah itu aja.
2: Siap.
1: Siap.
2: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Siap. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih, Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, jika yang itu, kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melownya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya, ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam, nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu. Ya tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan. Ya tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul.
2: Gitu. Siap kalau betul, begitu. Mbak Vivi. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak.
0: Yang lagi dengerin kita, Mbak Vivi.
1: Kita dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima
1: sudah
0: kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu ya.
1: Kita baca dulu ya, Mbak Vivi ya.
2: Boleh, ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama Sari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar, ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyian Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu Off Air penyanyi 70-an.
1: Ayo, siap.
0: Oh, siap.
1: Ayo, Mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya. Kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan Ketua Umum Dian Kemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi saya kalau polisi yang berdinas istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Kalau Bayangkari ya, tapi kalau sudah pensiun istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Kemala.
2: Dan saya sudah menjadi Ketua Umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tri Brata, Jalan Darmawangsa.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi Tri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah. Undang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh, siap.
0: Oke. Okay. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin. Perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya pada
0: siap. Oke, oke,
2: nanti saya sama Mbak Ita.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap, siap. Nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di
1: Dari Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
3: Karena sudah diulas gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Berulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita gitu, lagi ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke, okay.
1: Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
2: Amin. Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan dari kami semua, Mbak Vivi, semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Okay, terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Yang tadi,
0: halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam. Iya,
1: dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam, Mas. Langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam, Mas. Langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya. Iya, halo Mbak. Saya mau cuman halo Mbak Pipi Kabul, apa kabar?
2: Halo. Alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media ya seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media.
0: Jadi kurang lebih itu seperti itu aja sih pertanyaannya. Siap. Oke. Okay. Terima kasih
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu kan ada broadcast juga banyak ya, radio dari pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul. Nah,
2: radio kan masih radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI, RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
1: Luar biasa.
2: Betul, jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung anak-anak itu ditampilkan yang apa yang vokal yang vokal-vokal yang masih pemula terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: artis RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Ya, itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap gampang ya, kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Iya.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa.
1: Aduh, ayo apa Mbak Vivi?
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau
2: cinta?
0: biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Ya, satu lagi.
1: Dulu, satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titi Puspa.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
1: Bukan. Ah, ya, wis, lewat.
0: Lewat. Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
2: Oh, maafkan Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi. Iya.
2: Sama Yoni Winarta.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
1: Mbak Vivi nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Ya betul ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang jaman? Aduh, lupa deh. Aduh, lupa deh. Aduh, bisa nyerah semua deh. Kalau itu saya benar-benar ini.
0: Nyerah semua ya.
1: Nyerah semua.
0: Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat.
1: Ingat gak Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: cucu. Oke, okay. Okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silakan.
1: Ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
1: Bukan
0: ya. Memang.
1: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Jopi yang Item. Ayah Jopi Item tuh wah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya. Aduh maklum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah. Nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua okay. Kayaknya Dedi. Okay.
1: Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow.
2: Alvarez Combo. Ya Allah Mbak Ita ya. Karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya. Jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke Mbak Vivi, pertanyaan kelima. Ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
2: Iya, saya juga gak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong Mbak.
2: Ini saya sebelumnya mereview ya. Ini saya sendiri ya. Sudah lama sekali karena ini benar-benar ini Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga akhirnya di RRI. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Menurut masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi. Aduh.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindahkan gini ya kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Iya. Apa yang ada tuh pindah ke sana lagi, udah kemana lagi nih? Oh, udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, okay, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Bapak-bapak, nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap,
1: Mbak Vivi.
2: Iya. Tidak pikun katanya kalau saya.
0: Oke. Okay. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Ciguria Tebet.
0: Silakan Ciguria.
6: Halo Ciguria, semua rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Ciguria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Ciguria.
6: Mbak Vivi kabur? Assalamualaikum.
2: Halo Cika.
6: Dengar suara Ciguria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong, ya? Dijawab lo itu.
6: Dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputar.
6: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, lagunya.
6: Baik. Nah, tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Ciguria, pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua
1: presenter
6: Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Itu soalnya lagunya kan tinggi. Kita dua muda bagai kumbang bunga seiring bersabu basah. Bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah, hahaha, udah tidak nyampe.
0: Oh, siap. Kalau begitu
1: suaranya secara okay. Live udah dong Ciguria, udah ya, sudah puas ya,
0: sudah
1: Ciguria.
0: Puas
2: ya, mohon maaf ya.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin ini, kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah, ada Hidup Manusia Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa Sunda.
1: Ini, Mbak Vivi,
0: kita dengerin lagunya ya.
1: Oh, my God.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi dengar Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus. Gemes.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya
1: Sunda,
0: ada yang bahasa
1: ya,
0: Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang Deselina tuh siapa?
0: Deselina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI Pro 1.
2: Rindu.
1: Benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit.
0: Gak apa-apa
1: dimaklumi. Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya
1: voice note-nya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi, dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Matur nuwun, salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya. Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya, kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra putri.
0: Oh, jejak putra putri. Tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini dijawab. Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo.
1: Wih, Lucenggalu, Mbak Itan, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah disampaikan lewat voice note.
2: Ujian belajar dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi,
1: semuanya
2: senang banget nyanyi.
1: Semuanya suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang
2: tapi
1: Sunda.
2: Besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oke.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebenarnya untuk saya tuh sangat betul-betul merewind lagi ya kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiat ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh kan memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar
1: susah,
2: biasa
1: loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang
2: lagi.
1: Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan saya yakin pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang, sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya. Jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu. Tapi
0: siap.
2: Ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih. Luar
1: biasa. Pastinya Mbak Vivi.
2: Kita sempat sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa
0: muka, ya.
1: Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Okay. Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik, kalau begitu selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mas Yudi, sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Secara pendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Ya, tadi lewat jam 9 dulu loh. Iya, iya, iya. Ini ada lagu yang paling hits dari, Mbak Vivi Kabul. Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.
4: Terima kasih sudah mendengar dan masih mendengarkan Pendengar Malam. Demikian segmen Ruang Rindu Nasional malam ini ya, bersama Pro Satria RRI Jakarta. Pukul 23.55 waktu Indonesia Timur ya. Di studio sekaligus saya Indah Dari pamit undur diri dari ruang dengar Anda, menemani Anda untuk edisi hari ini, hari Rabu 13 Mei 2024. Besok kita akan berjumpa ya, insya Allah di pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda semua, selamat beristirahat malam hari ini ya, dan sampai jumpa.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, Sela sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026. Program satu Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Selamat pagi pendengar program satu di seluruh Nusantara, bagian di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Boven Tiga, kembali di udara dengan pemancar FM 90.3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 14 Mei 2026. Salam jumpa kembali, selamat pagi, Merdeka.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
3: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
4: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali. Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,
5: Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
2: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

Terima kasih pendengar di Bapun Tigung, bagian dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz dan siaran relay kami di Warobko 97.5 MHz. Pagi ini mengudara untuk Anda langsung dari kawasan Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Ya, pendengar, hingga saat ini sudah pukul 5:26 waktu Indonesia Timur. Persembahan lagu-lagu rohani Buddha masih menemani kebersamaan kita. Semoga di pagi hari ini juga ada keceriaan dan juga semangat baru yang saudara-saudari lalui ataupun saudara-saudari miliki bersama keluarga tercinta. Oke, Anda yang masih tidur ya, semoga diberikan istirahat yang nyenyak ya, dan juga bisa bangun di pagi hari ini dan juga mempersiapkan diri guna melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama keluarga. Tentunya hari ini Anda juga yang akan melakukan perjalanan-perjalanan jauh

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi
6: kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh.

0: Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik nafas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending
2: Tetris. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup! Tidak!
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

angin kencang. Prioritas utama adalah mencari tempat berlindung yang paling aman untuk menghindari cedera akibat benda-benda terbang atau pohon struktur yang roboh. Berikut adalah panduan mengenai tempat yang sebaiknya Anda berada dan sebaiknya Anda hindari. Yang pertama,

atau Adam. Jauhi jendela dan pintu kaca. Kaca dapat pecah dan menimbulkan pecahan tajam saat terkena tekanan angin atau benda keras yang terbang. 2. Jika Anda berada di luar ruangan, menjauhi pohon besar. Pohon besar memiliki resiko tumbang atau patah cabang yang fatal. Jauhi area taman atau hutan. Menjauhi papan reklame atau struktur yang mudah roboh. Struktur ringan atau papan reklame besar sangat rentan roboh saat diterpa angin kencang. Jika tidak ada perlindungan yang layak, tiarap di tanah terbuka yang datar dan tutupi kepala Anda dengan tangan atau tas. 3. Jika Anda berada di dalam kendaraan, menepi dan parkir. Segera menepi, jauh dari pohon, tiang listrik, dan papan reklame. Tetap di dalam mobil. Mobil memberikan perlindungan yang lebih baik daripada berada di luar. Tundukkan kepala di bawah jendela. Jangan pernah memarkir di bawah jembatan layang, karena angin dapat berakselerasi di bawahnya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, sudah pukul 6 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi ya untuk kita semuanya, bagi Anda juga yang sudah pada sibuk-sibuk di rumah. Ya, dengan segala kesiapan-kesiapan Anda mengolah sarapan pagi Anda dan pasti bersama keluarga tercinta ya di pagi yang adem ini ya, tentunya tidak membuat hati kita gelisah ya, namun selalu tenang dan juga nyaman bersama orang-orang tercinta pada pagi hari ini. Ya, Anda juga yang melakukan kegiatan olahraga jalan pagi ya, semoga tetap sehat, lancar ya, dan juga jalan pagi ini Anda bersama rekan atau keluarga Anda mengunjungi jalan-jalan yang sudah Anda tentukan, sehingga Anda bisa melakukan peregangan otot-otot Anda dan juga bisa memberikan semangat baru bagi Anda dan juga diri Anda untuk siap memulai hari ini dengan baik. Oke, selamat pagi, semangat pagi untuk semua yang ada di distrik-distrik juga yang menerima siaran kami melalui frekuensi 90.3 MHz dan siaran relay kami di Waroko yang mengudara melalui 97.5 MHz. Kita akan jelang bersama menit 30 akan disampaikan warta berita daerah untuk edisi penyiaran hari ini.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sih mana ibu mana mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah, joget depan ambulans.
1: Iya, iya.
0: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
0: Eh, kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi.
1: Saja lu,
0: jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
0: Ya iya, berani menghadapi hujatan lah.
1: Iya.
0: Ih, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Selamat pagi saudara dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia yang Bolton Tegel dengan Warta Berita. Sari Berita. 250 pelajar ramaikan kejuaraan multi-event Bupati Cup 2026. Itulah topik utama berita kami pagi ini dan dirangkum dengan beberapa berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya hari ini Kamis, tanggal 14 Mei 2026, bersama saya Yosefina Kumoyang.

0: Saudara, kami awali berita pertama. 250 pelajar ramaikan kejuaraan multi-event Bupati Cup 2026. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
1: Kejuaraan multi-event Bupati Cup 2026 resmi digelar dengan melibatkan ratusan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan tersebut menjadi ajang pembinaan sekaligus pengembangan bakat olahraga bagi para siswa. Ketua Panitia Kejuaraan multi-event Bupati Cup 2026, Antonius Keram, menyampaikan bahwa peserta yang ikuti kegiatan berasal dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Total peserta yang terlibat mencapai 250 siswa. Menurut Antonius, peserta berasal dari sejumlah sekolah yang ada di wilayah Bovendigul. Tercatat sebanyak 7 sekolah tingkat SD, 6 SMP, dan 5 SMA ikut ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Ia menambahkan kegiatan juga melibatkan 2 sekolah dari distrik.
2: Dengan jumlah

0: Keterlibatan sekolah dari distrik dinilai menjadi bentuk pemerataan kesempatan bagi pelajar di wilayah pedalaman untuk berpartisipasi dalam ajang olahraga daerah. Panitia menjelaskan pelaksanaan kejuaraan direncanakan berlangsung selama 13 hari. Kegiatan dimulai pada 12 Mei dan akan berakhir pada 23 Mei 2026 mendatang. Selama pelaksanaan kegiatan, panitia berharap seluruh peserta dapat menjunjung tinggi sportivitas dan disiplin. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan mempererat persaudaraan antar pelajar di Bovendigul. Di akhir laporannya, Antonius menyampaikan apresiasi pada pemerintah daerah atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia mengucapkan terima kasih pada Bupati Bovendigul yang telah memberikan perhatian sehingga multi-event Bupati Cup 2026 dapat terselenggara dengan baik. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, TNI Manunggal membangun air di wilayah Distrik Jair, Kampung Asiki oleh Satgas TNI Yonif 403 Wirasada Pratista. Wujudkan kerinduan masyarakat akan air bersih. Selengkapnya dilaporkan Yohanes Degoden.
2: Satgas Yonif 403 Wirasada Pratista hadir membawa harapan baru bagi masyarakat di wilayah perbatasan darat RI Papua Nugini dengan melaksanakan program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat menghadirkan air bersih bagi masyarakat melalui program TNI Manunggal Membangun Air. Kali ini Satgas Yonif 403 WP membangun sumur bor bagi masyarakat di wilayah Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Bovendigul, Kampung Asiki. Selama ini warga jika mendapatkan air bersih, mereka rela mengambil air jauh dari tempat tinggal, menyusuri rawa dan perbukitan. Namun dengan kehadiran program TNI Membangun Air, kini mereka lebih dekat mendapatkan sumber air bersih. Hal itu seperti yang diutarakan tokoh adat masyarakat Kampung Asiki, Benediktus Imap Ambai.
3: Saya dulu setengah mati cari air minum atau air bersih itu jauh sekali. Panas atau hujan itu tidak bisa jalan. Kalau bukan jalan juga rata tidak. Memang jurang tebing di bawah jadi setengah mati.
2: Dengan adanya sumur bor yang dikerjakan TNI Angkatan Darat, masyarakat merasa terbantu dan sumber air pun dekat dengan mereka, sehingga tidak perlu lagi mereka jalan jauh untuk mengambil air. Masyarakat menyampaikan terima kasihnya kepada Kepala Staf Angkatan Darat yang telah peduli dan mau melihat masyarakat melalui program TNI Manunggal Air.
3: Bapak-bapak TNI yang sudah bantu kami dengan adanya titik sumur bor ini, air bersih yang ya sudah anak-anak atau mama-mama kami bapak-bapak juga sudah menikmati.
2: Masyarakat perbatasan berharap melalui program TNI Manunggal Air, jawaban akan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terpenuhi dan masyarakat Bovendigul tidak lagi susah untuk mengambil air dengan berjalan jauh. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, Disparekraf Pora Bovendigul tekankan sportivitas dalam multi-event Bupati Cup 2026. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
0: Sportivitas dan pembentukan karakter dalam pelaksanaan kejuaraan multi-event Bupati Cup 2026 menjadi hal yang sangat penting. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul, Robertus Biama. Dalam sambutannya, saat pembukaan kegiatan, Robertus mengatakan bahwa ajang tersebut tidak hanya menghadirkan turnamen sepak bola. Berbagai cabang perlombaan lain juga dipertandingkan untuk memberikan ruang pengembangan bakat bagi generasi muda.

0: Ia menjelaskan seluruh kegiatan dapat terlaksana berkat dukungan dana otonomi khusus tahun 2026. Dukungan tersebut dinilai menjadi bukti perhatian pemerintah terhadap pembinaan olahraga dan kreativitas pemuda di Bovendigul. Robertus juga menyampaikan 3 pesan penting pada seluruh peserta yang ikuti setiap cabang perlombaan. Pesan pertama yakni menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap pertandingan. Menurutnya menang maupun kalah merupakan hal biasa dalam sebuah kompetisi. Namun para peserta diminta tetap bermain jujur, menghargai lawan, serta menunjukkan kemampuan terbaik yang dimiliki. Selain itu disampaikan pentingnya membangun karakter. Ia berharap ajang tersebut dapat menjadi sarana melatih disiplin, kerjasama tim, dan mental pantang menyerah bagi para pelajar maupun peserta umum. Robertus mendorong seluruh peserta untuk mencetak prestasi melalui kompetisi tersebut. Ia optimis dari ajang multi-event Bupati Cup 2026 akan hadir atlet-atlet berbakat yang mampu mengharumkan nama sekolah, daerah, hingga bangsa. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, pertumbuhan sekolah di Bovendigul dinilai positif. Ketersediaan guru jadi tantangan. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yomlian.
2: Tumbuhnya berbagai jenjang pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga sekolah lanjutan tingkat atas menjadi langkah positif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bovendigul. Namun di balik perkembangan tersebut, ketersediaan tenaga pendidik dinilai menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Tokoh pendidikan Bovendigul Rufus Burok mengatakan pertumbuhan lembaga pendidikan di daerah ini merupakan capaian yang patut diapresiasi. Meski demikian, peningkatan jumlah sekolah juga berdampak pada kebutuhan guru di berbagai satuan pendidikan. Menurutnya, persoalan ketersediaan guru harus dipikirkan secara matang oleh pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui instansi terkait agar kualitas pendidikan tetap terjaga.
3: Ya, sebenarnya sudah lumayan. Itu terbukti dari PAUD yang tadinya cuma sekitar 2-3, itu sekarang kayak jamur, sudah tumbuh di mana-mana. Yang pertama, yang kedua, SD, SMP, yang juga sekarang kita lihat sudah tumbuh di mana-mana. Bahkan SLTA. Terakhir ada informasi baru bahwa sudah ada SMA YPK. Yeah. Ini prestasi sebenarnya. Ini hal yang luar biasa. Nah, sekarang kita lihat dari ketersediaan tenaga.
2: Rufus menjelaskan tanggung jawab penyediaan tenaga pendidik pada dasarnya berada pada dua pihak, yakni pemerintah dan penyelenggara pendidikan swasta. Untuk sekolah negeri, kata Rufus, menjadi tanggung jawab penuh pemerintah, sedangkan sekolah yang diselenggarakan masyarakat atau swasta menjadi kewenangan yayasan maupun pengelola sekolah sesuai ketentuan dalam sistem pendidikan nasional.
3: Ada dua pihak yang bertanggung jawab di situ. Yang pertama, untuk sekolah negeri, itu adalah kewajiban mutlak pemerintah. Tapi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat itu bahasa apa ya, peraturan menteri. Jadi sistem pendidikan nasional itu undang-undang Sisdiknas, dia katakan bahwa ada pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, itu yang namanya sekolah swasta. Nah, tanggung jawab itu di dua pihak masing-masing sebenarnya. Pemerintah tidak punya kewenangan langsung untuk mengatur sekolah-sekolah swasta karena dia mempunyai profesionalitas sendiri.
2: Rufus menambahkan pemerintah tidak dapat secara langsung mengatur penyelenggaraan pendidikan di sekolah swasta karena masing-masing lembaga memiliki profesionalisme dan mekanisme tersendiri yang tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 serta sistem pendidikan nasional. Meski demikian, pemerintah tetap memiliki peran dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan swasta, salah satunya melalui bantuan hibah dan fasilitas penunjang pendidikan lainnya. Thomas Yamlen, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asiki FM, serta disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Prosatu Bavantigo. Penanggulangan bencana jadi tanggung jawab bersama. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi. Kabupaten Bavendigo merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana baik yang disebabkan faktor alam maupun non-alam seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta cuaca ekstrim. Hal tersebut disampaikan pelaksana harian Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bavendigo APITIM saat kegiatan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi kebencanaan. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut seluruh pihak untuk memiliki pemahaman, kesiapsiagaan serta kemampuan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Dia mengatakan melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh peserta dapat memperoleh pengetahuan yang memadai terkait berbagai jenis ancaman bencana, langkah-langkah mitigasi serta upaya penanganan yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
4: Oleh karena itu, peran aktif dalam seluruh elemen masyarakat termasuk OPD, TNI, Polri, Basarnas, serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam mewujudkan daerah yang tangguh terhadap bencana.
1: Karena itu, peran aktif seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan, mulai dari organisasi perangkat daerah, TNI, Polri, Basarnas, hingga masyarakat umum guna mewujudkan daerah yang tangguh terhadap bencana. Ia mengajak seluruh peserta harus aktif berdiskusi serta mampu menyebarluaskan informasi yang diperoleh kepada seluruh masyarakat di lingkungan masing-masing. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, kita beralih ke berita lain. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Bavendigo mulai benahi tata ruang dan perizinan usaha di 2026. Selengkapnya Thomas Yamleon melaporkan.
2: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bavendigo di tahun 2026 mulai melakukan berbagai langkah pembenahan guna memitigasi persoalan yang selama ini terjadi di sektor penataan ruang dan perizinan. Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bavendigo Dino Adisa Putro menjelaskan, salah satu fokus utama saat ini adalah penyesuaian tata ruang terhadap aktivitas dan rencana usaha masyarakat maupun pelaku usaha. Menurut Dino, saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, banyak pelaku usaha yang telah mendaftarkan permohonan persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang melalui aplikasi online Single Submission atau OSS.
5: Ya, memang untuk kesesuaian tata ruang, kemarin begitu saya masuk di Dinas Tata Ruang, apa Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, bahwa banyak yang sudah mendaftar, artinya untuk persetujuan kegiatan penataan ruang perizinan itu kita ada namanya OSS, program atau aplikasi OSS untuk persetujuan kesesuaian tata ruang. PKKPR sendiri itu kan kepanjangan dari persetujuan kegiatan kesesuaian.
2: Banyak pelaku usaha sudah memasukkan usulan perizinan melalui OSS hingga pihak PUPR segera menindaklanjuti agar proses penataan ruang dan perizinan berjalan sesuai aturan. Sebagai langkah awal, kata Dino, pihaknya saat ini lebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha terkait mekanisme pengurusan PKKPR serta kesesuaian tata ruang.
5: Itu kami berusaha untuk melakukan sosialisasi dulu. Nah, ini baru saya susun timnya karena ada tim verifikasi terhadap PKKPR itu sendiri. Nah, tim itu langsung di SK-kan oleh Bupati. Jadi kami sudah ajukan ke bagian hukum, kami tinggal menunggu SK-nya. Tapi sambil menunggu, kami langsung melaksanakan kegiatan kami. Karena di dalam OSS itu banyak yang sudah masuk, dia punya usulan-usulan itu. Nanti di dalam verifikasi itu, baru kita bisa membuat satu pernyataan bahwa merekomendasikan bahwa, oh ini sesuai dengan program tata ruang yang kita punya.
2: Dino menuturkan dalam proses tersebut nantinya akan dibentuk tim verifikasi PKKPR yang bertugas melakukan penilaian terhadap setiap usulan perizinan. Tim tersebut akan bekerja berdasarkan surat keputusan Bupati. Meski SK tim verifikasi belum diterbitkan, Dinas PUPR tetap menjalankan proses pelayanan karena permohonan dari pelaku usaha sudah masuk melalui sistem OSS. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, masyarakat Bovan Tigul minta tanggap hadapi potensi bencana. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
6: Pemerintah Kabupaten Bovan Tigul menghimbau masyarakat agar lebih tanggap dan sigap dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Bovan Tigul. Karena Kabupaten Bovan Tigul memiliki kondisi geografis yang beragam mulai dari dataran rendah, sungai besar, kawasan perbukitan hingga hutan tropis. Kondisi tersebut membuat daerah ini memiliki potensi ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana non alam lainnya. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Jeffrey Hani Ishak Nirahua mewakili Bupati Bovan Tigul pada kegiatan sosialisasi edukasi kesiapsiagaan bencana menegaskan bahwa sosialisasi kebencanaan sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun sosial. Dijelaskan saat terjadi bencana, bukan hanya BPBD yang bekerja, tetapi seluruh pihak harus terlibat termasuk TNI Polri, Basarnas dan masyarakat.
7: Tentang tugas dan tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana. Ketika terjadi bencana di Kabupaten Bovan Tigul ini, yang turun itu bukan hanya teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana, bukan. Yang jelas kita semua, teman-teman dari TNI Polri, dari SAR, dari Basarnas, pasti turun. Nah, sehingga teman-teman yang bertugas mengkaji tentang perencanaan, pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Bovan Tigul, penganggaran, itu harus hadir. Sehingga bisa, mereka bisa mengerti dan memahami akan tugas dan tanggung jawab teman-teman di Badan Penanggulangan Bencana.
6: Ia juga menekankan pentingnya dukungan anggaran dalam penanggulangan bencana agar pemerintah daerah lebih siap menghadapi situasi darurat di masa mendatang. Kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pengetahuan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat terhadap berbagai ancaman bencana. Kegiatan ini juga bukan sekedar penyampaian informasi, melainkan upaya membangun kesadaran bersama melalui komunikasi yang efektif, informasi yang jelas, dan edukasi berkelanjutan agar masyarakat lebih siap menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian warta berita daerah pagi ini, produksi Radio Republik Indonesia, Bovan Tigul. Saya Yosefina Kumiap dan Arul Muhammad Hali, seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Tahukah Anda, di balik digelarnya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id. So, for the world champions, what a play by
1: Argentina, starting it from defense. Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fan dikit kali kak, tahun baru kan setahun sekali. Kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kini pukul 7, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Di antaranya, KPK mendalami dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Badan Gizi Nasional mengingatkan agar tidak mudah percaya pada pihak yang menjanjikan proyek dapur MBG tanpa prosedur resmi. Amerika Serikat menunda sementara keputusan pemblokiran tarif global 10%. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu kilas berita. Pemerintah memperkuat integrasi data sektor perumahan nasional untuk meningkatkan ketepatan program bantuan masyarakat. Langkah itu dilakukan melalui sinkronisasi data antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Badan Pusat Statistik. Informasi mancanegara, Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat menunda sementara keputusan pemblokiran tarif global 10% yang diberlakukan Presiden Donald Trump, dan penundaan tersebut bersifat administratif, sementara proses hukum masih terus berlangsung di pengadilan. Informasi dari dunia olahraga, turnamen basket veteran kembali berlangsung tahun ini. Sebanyak 168 tim bertarung meraih trofi di Ancol Hoops dan DBL Akademi Jakarta 13 hingga 17 Mei 2026. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Rampung memeriksa dua orang dekat Bupati Pekalongan nonaktif, Fadi Arafik. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan koordinasi kepada Kepala OPD terkait benturan kepentingan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Hairul Umam berikut ini.
2: Pengkoordinasian kepada para Kepala Dinas agar PT RNB.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami peran dua orang dekat Bupati Pekalongan nonaktif yaitu Fadi Arafik, di mana memang pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan korupsi, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dua orang dekat tersebut yang diperiksa yakni SH selaku Kepala Bagian Perekonomian sekaligus mantan Ajudan Bupati Pekalongan serta AS yang merupakan Ajudan Bupati Pekalongan. Budi mengatakan kedua saksi tersebut didalami terkait dengan pengordinasian kepada para pejabat atau kepala dinas agar PT RNB bisa masuk sebagai penyedia jasa outsourcing di dinas-dinas Pemkab Pekalongan. Selain itu, penyidik juga
2: RNB yang merupakan perusahaan milik saudara FAR selaku Bupati masuk sebagai penyedia jasa outsourcing di dinas-dinas. Kemudian untuk saksi saudara AS yang merupakan ajudan Bupati Pekalongan, ini dimintai keterangan soal pengetahuan dan perannya dalam operasional PT RND, termasuk dalam proses pengadaan.
3: Sementara itu, Bupati nonaktif Pekalongan Fadi Arafik membantah telah melakukan benturan kepentingan dalam dugaan korupsi ini.
4: Mereka menggerbek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Oh. Saya tidak ada OTT apapun, barang sama setiap pun, demi Allah nggak ada.
5: Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah, pembahas apa Ibu?
3: KPK diketahui tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pekalongan. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan proyek pemerintah daerah. KPK menduga Fadia memiliki konflik kepentingan dalam proyek pengadaan barang dan jasa dalam perusahaan PT Raja Nusantara Berjaya, di mana perusahaan tersebut diketahui terafiliasi dengan keluarga Fadia. Suami Fadia Mutarudin Asraf Abu disebut sebagai komisaris, sementara anaknya Muhammad Sabik Asraf menjadi direktur perusahaan. KPK mengungkap bahwa Fadia diduga sebagai pihak yang menerima manfaat utama atau beneficial ownership dari perusahaan tersebut.
6: Sepanjang 2023 hingga 2026, KPK mencatat adanya aliran dana sekitar 46 miliar ke PT RND. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menuntut mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dengan hukuman pidana penjara 18 tahun dan denda 1 miliar, subsidiar 190 hari, serta membayar uang pengganti sebesar lebih dari 5,6 triliun, subsidiar 9 tahun kurungan. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mendengarkan pembacaan tuntutan dari tim jaksa penuntut umum yang diketuai Roy Riyadi. Dalam pembacaan tuntutan, jaksa meminta majelis hakim agar menghukum Nadiem Anwar Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara denda 1 miliar subsidiar 190 hari kurungan. Jaksa juga meminta hakim agar menghukum Nadiem untuk membayar uang pengganti sebesar lebih dari 5,6 triliun rupiah.
7: Menyatukan pidana tambahan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar 809 miliar 556 juta 125 ribu rupiah. Dan 4 triliun 817 miliar 469 juta 603 ribu 758 rupiah yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan pemberlakuan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun.
8: Sementara itu, advokat Nadiem Makarim meminta waktu 3 minggu kepada majelis hakim untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi. Nota pembelaan akan dibacakan oleh terdakwa Nadiem Makarim dan juga oleh advokat pendamping Nadiem Makarim.
9: Untuk menyampaikan nota pembelaan, nanti masing-masing ada nota pembelaan dari terdakwa dan nota pembelaan dari advokat. Itu sesuai dengan arahan majelis yang mulia kemarin adalah tanggal 2 Juni.
10: 2 Juni ya?
9: Iya, sesuai dengan arahan yang mulia kemarin.
10: Jadi kurang lebih 3 minggu ya?
9: Baik,
10: sebagaimana disampaikan oleh pihak kedokteran untuk masa penyembuhan ya setelah tindakan itu kurang lebih 3-6 minggu.
8: Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2026 dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukum terdakwa. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada pihak yang mencatut nama BGN dalam menjanjikan proyek dapur MBG tanpa prosedur resmi. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
11: Mendaftar lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN.
12: Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaganya untuk menawarkan investasi pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Peringatan itu disampaikan menyusul maraknya tawaran pembangunan dapur MBG yang menjanjikan keuntungan kepada masyarakat, namun tidak memiliki kejelasan realisasi. Dadan menegaskan, seluruh proses pengajuan pembangunan dapur MBG harus dilakukan melalui portal resmi pemerintah.
11: Dari awal kita selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tidak percaya dengan rayuan-rayuan banyak pihak yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional menjanjikan. Oleh sebab itu dari awal kita meminta agar seluruh yang ingin ikut terlibat mendaftar lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN.
12: Dalam kesempatan itu, Dadan juga menanggapi penghentian sementara sejumlah dapur MBG di Nusa Tenggara Barat akibat belum terpenuhnya standar instalasi pengolahan air limbah dan sertifikat laik hygiene sanitasi. Ia mengatakan, BGN kini memperketat standar pembangunan serta pengawasan operasional dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memiliki IPAL dan SLAS yang diterbitkan pemerintah daerah. Sebelumnya ratusan dapur MBG di NTB ditutup sementara karena belum memenuhi standar IPAL dan SLHS. Koordinator wilayah bagian NTB, Eko Parasetyo mengatakan, jumlah dapur MBG yang sempat ditutup sementara mencapai 149 unit. Dapur-dapur yang disuspen ini diminta segera memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.
13: Kalau bisa yang pemenuhan-pemenuhan infrastruktur harus segera dilaksanakan, biar segera dicabutkan gitu. Sasaran kita intinya 100% anak Indonesia itu terlayani MBG lah gitu. Jadi kalau misalnya ada laporan belum mendapatkan, segera laporkan ke Satgas, segera laporkan ke kami gitu. Biar segera kita layani semuanya. Jadi targetnya nggak ada target, targetnya adalah semua menerima MBG.
12: Untuk diketahui, jumlah dapur MBG di NTB saat ini mencapai 781 unit. Seluruhnya melayani lebih dari 1,8 juta sasaran, termasuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera Jawa Timur diluncurkan untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah kenaikan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat. Andika Sana melaporkan selengkapnya.
14: Pada Grand Launching Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS Jawa Timur, pemerintah menegaskan fokus pengendalian inflasi dilakukan melalui penguatan suplai, pengawasan distribusi hingga intervensi pasar di daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, pemerintah terus memonitor produksi dan cadangan pangan agar tidak terjadi gangguan distribusi yang memicu kenaikan harga.
15: Bagaimana kita memonitor angka konsumsi, kita lakukan edukasi ke masyarakat, dan apabila diperlukan, daerah-daerah tertentu kita minta untuk intervensi pasar secara langsung, dikoordinasikan dengan KL terkait. Dan yang terakhir adalah kelancaran arus barangnya, apakah perlu pengamanan? Nah, di sini kadang-kadang APH, Pak Dandim, Pak Kapolres kita minta untuk turun, atau logistiknya diawasi, atau apa ada hambatan terkait dengan infrastruktur begitu.
14: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut, Pemprov Jatim memiliki program EPIK atau Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten Kota yang dapat memperkuat kerjasama antar daerah dalam mengendalikan harga pangan.
16: Kami sangat sering mengkomunikasikan bahwa sebetulnya koneksitas di antara pasar ke pasar kabupaten dan kota seperti yang diinisiasi Pak Gubernur BI, KAD. Bagaimana kerjasama antar daerah itu betul kita masih melakukan ikhtiar yang tidak pernah berhenti karena ada yang mungkin underestimate dan seterusnya.
14: Pemerintah daerah juga rutin memantau perkembangan volatile food di sejumlah daerah sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika ekonomi lokal maupun global. Ani Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Melalui Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Makassar mengingatkan bahaya tramadol hingga ketamin. Laporan selengkapnya bersama dengan Kiswanti Ruslia berikut ini.
17: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Makassar menggelar kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu atau OOT dengan tema Lawan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu Selamatkan Generasi Bangsa. Kegiatan ini berlangsung di kantor BPOM Makassar, hadir sejumlah pihak seperti Wakil Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Perwakilan Bea Cukai, Perwakilan Siswa dan Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Kepala Balai Besar POM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan kegiatan ini merupakan aksi dan langkah nyata dalam memerangi obat-obat tertentu seperti tramadol hingga dextrometorfan. Dijelaskan obat-obat ini diperuntukkan bagi pasien dengan gangguan jiwa namun kerap disalahgunakan dan dikonsumsi secara berlebihan.
18: Termasuk juga ini merupakan komitmen bagaimana pentingnya komitmen dan juga kolaborasi sinergi bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang bukan hanya berdampak pada kesehatan tapi juga akan mempengaruhi ketahanan nasional dan juga daya saing bangsa. Makanya tentunya kegiatan ini sangat penting strategis, hadirnya Ibu Wakil Wali Kota tentunya dan juga dukungan stakeholder yang lainnya bagian dari criminal justice system, menjadi sangat penting untuk menunjukkan komitmen bahwa kita harus sama-sama bergerak secara komprehensif, secara berkelanjutan untuk menangani penyalahgunaan obat-obat tertentu, termasuk dalam rangka empowerment atau pemberdayaan.
17: Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Alia Mustika Ilham, menyebut kolaborasi dengan semua pihak sangat penting untuk mencegah masuknya maupun penyebaran obat-obat ini. Ia meminta agar semua pihak termasuk siswa untuk berani melapor minimal ke guru jika menemukan oknum-oknum yang

0: memang harus keterlibatan bersama dan juga kolaborasi bersama, sinergitas bersama, dan juga informasi yang kita harus butuhkan, kita dapatkan dari biasanya ini, informasi seperti ini didapatkan dari teman-teman para pengguna.
1: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama semua pihak untuk mencegah dan memerangi obat-obat tertentu demi menjaga generasi bangsa.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan pembangunan sektor pariwisata dan investasi lainnya harus tetap menjaga kelestarian lingkungan serta tidak merusak kawasan perbukitan maupun lahan pertanian produktif. Hayatun Sofyan melaporkan.
3: Tetap kita pertahankan.
4: Bupati Lombok Timur Haji Heru Warisin menegaskan, pemerintah daerah tetap membuka ruang investasi, namun seluruh pembangunan wajib mengikuti aturan tata ruang dan tidak menimbulkan kerusakan alam yang berpotensi memicu bencana. Menurutnya, pembangunan hanya diperbolehkan di kawasan datar dan tidak boleh mengganggu lahan sawah produktif maupun kawasan rawan bencana. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan aturan penataan ruang sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas pembangunan dan penggalian yang dapat merusak estetika kawasan serta lingkungan perbukitan.
5: Sebatas mereka membangun daerah datar, ya, di daerah datar dan tidak bertentangan dengan RTRW, terutama lahan sawah, kemudian lahan RTBB, tetap kita rekomendasikan untuk dibangun. Tidak apa-apa. Tapi ketika sekarang dia mau merusak bukit dan sebagainya, tidak boleh.
4: Selain penataan wilayah, Pemkab Lombok Timur mulai memperkuat digitalisasi pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan usaha jasa. Melalui sistem tersebut, transaksi hotel dan restoran akan tercatat secara digital sehingga pajak daerah dapat langsung masuk ke kas daerah secara transparan. Menurut Warisin, di sektor pariwisata pemerintah daerah juga mengembangkan pola pengelolaan wisata berbasis masyarakat termasuk kawasan geopark dan wisata pendakian bukit. Skema pembagian hasil pengelolaan wisata telah diatur melalui peraturan daerah agar pemerintah, desa, dan pengelola wisata sama-sama memperoleh manfaat ekonomi.
5: Jadi geopark, setelah geopark ini kita sekarang sudah kita masukkan di perda hal-hal yang boleh kita tarik sebagai pajak kita. Contohnya ini, nah, sekarang kalau mereka mau naik ke 7 bukit itu, kita dapat 50%, kemudian 30% oleh desa ambil, kemudian 50% pengelola. Ya, itu yang kita sebut kopdar wisata, kasih 50% dia, biar dia semangat.
4: Sementara itu, untuk meningkatkan keselamatan wisatawan, Pemkab Lombok Timur berencana menerapkan kewajiban surat keterangan sehat bagi pendaki gunung dan bukit wisata. Pemerintah juga akan menyiapkan pos kesehatan di sejumlah titik pendakian guna mengantisipasi kecelakaan maupun gangguan kesehatan wisatawan. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap pembangunan pariwisata dapat berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, keselamatan wisatawan, dan kelestarian lingkungan.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya. Literasi digital dinilai berperan strategis dalam membangun budaya membaca yang kritis dan berkelanjutan di tengah derasnya arus informasi digital. Rizka Desiandra melaporkan selengkapnya.
6: Budaya membaca, literasi digital mendorong masyarakat untuk membaca tidak hanya dari...
7: Literasi digital dinilai memegang peran kunci untuk menumbuhkan kembali budaya membaca di tengah derasnya arus informasi digital. Perkembangan teknologi yang masif tidak hanya mengubah cara masyarakat mengakses informasi, tetapi juga menuntut kemampuan berpikir kritis agar aktivitas membaca tidak sekedar bersifat konsumtif, melainkan bermakna dan mencerdaskan. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buleleng Putu Dewi Puspitawati menegaskan, literasi digital menjadi fondasi penting agar masyarakat mampu memilah informasi yang valid, kualitas, dan bermanfaat. Menurutnya, tanpa literasi digital yang kuat, masyarakat rentan terjebak informasi instan, hoax, serta konten dangkal yang justru melemahkan minat baca dan daya analisis.
6: Betul sekali, literasi digital. Nah, di sini kami... Literasi digital yang di sini merupakan konteks budaya membaca itu merupakan kemampuan individu dan mengakses, yaitu memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi melalui media digital secara bijak. Nah, kemudian dalam konteks budaya membaca, literasi digital mendorong masyarakat untuk membaca tidak hanya dari buku cetak, tetapi juga dari sumber digital seperti e-book, jurnal, online, dan artikel daring.
7: Ia juga menjelaskan transformasi perpustakaan.

0: Saat ini tidak lagi sebatas penyedia buku fisik, tetapi juga pusat literasi digital yang menyediakan akses e-book, jurnal elektronik, hingga ruang belajar berbasis teknologi. Perpustakaan dituntut adaptif agar tetap relevan dan menjadi magnet bagi generasi muda yang akrab dengan gawai.
1: Dan kami di APD saat ini punya e-pus Buleleng. Yeah. Itu sudah kami laksanakan mulai tahun 2025. Dan sampai sekarang masih terlaksana.
0: Lebih lanjut, ia mendorong sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, media, dan komunitas literasi untuk membangun ekosistem membaca yang berkelanjutan. Ditambahkannya, literasi digital harus diarahkan untuk memperluas wawasan, memperdalam pemahaman, serta membentuk karakter kritis dan beretika dalam bermedia. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat Buleleng yang cerdas, adaptif, dan berdaya saing di era digital. Dari Singaraja Bali, Rizka Disyandra, melaporkan.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saya Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yan Yongjut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yan Yongblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Koutinov qui a écarté le danger provisoirement. Attention, Yashin.
0: Otra instalación de Yashin. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
5: And force another fine save from Yashin.
6: Ho dato la stabilità al

Terima kasih pendengar dimanapun berada. Satu lagu miliknya Adrian Khalif ya, dengan Juicy Lucy. Sialan yang sudah menemani kebersamaan kita pagi hari ini. Oke, sudah mengantarkan kita kembali 36 lewat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami yang bertugas, saya Ina Munimani, dan juga Anda yang bersama kami di 90,3 MHz dan juga satu pemancar oleh kami di Waropko 97.5 MHz. Ya, selamat pagi, semangat pagi. Dan juga Anda yang pagi ini sudah berada di lapangan pertandingan bola kaki ya, yang bertempat di SMP Negeri 1 Tanah Merah ya. Semoga pertandingan pagi ini juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang mana tingkat SD ya, dari SD Severus Tanah Merah akan melawan SD YPPK Kaliwet Tanah Merah. Oke, semoga sportivitas yang baik ya, dan juga tetap menjaga keamanan, ketentraman selama proses pertandingan berlangsung. Oke, saudara, kami masih terus hadir dengan lagu-lagu yang tentunya hadir di ruang dengar kita bersama pagi ini.

0: seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong.
0: Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah? Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
2: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja lu,
2: jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa.
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan lah.
0: Iya.
2: Ih, jangan karena FYP, kamu bikin keluarga kamu jadi malu.

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeats modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brasil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Die Die dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brasil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus.

Baiklah pendengar dimanapun berada, kembali dengan informasi-informasi terkini untuk kita cerna bersama. Yang mana hadir juga hiburan-hiburan ya, yang mana masih terus kami hadirkan menemani segala kegiatan Anda di hari ini. Ya, kita ketahui bersama saudara bahwa hari ini Kamis tanggal 14 Mei 2026 merupakan hari libur nasional dalam rangka memperingati kenaikan Yesus Kristus atau kenaikan Isa Al-Masih, yang mana libur nasional ini seluruh aktivitas di kantor, dinas, badan, bahkan juga sekolah-sekolah diliburkan, dan juga Anda memiliki long weekend ya tentunya untuk menikmati waktu libur dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, bahkan hari Senin akan kembali untuk beraktivitas dengan berbagai profesi Anda masing-masing. Ya, tentunya untuk seluruh warga masyarakat Bovendigo, yang pasti kita dapat melewati momen-momen penting ini dengan selalu juga saling memberikan semangat, saling memberikan dukungan ya untuk menghadapi segala sesuatu ataupun segala hal yang akan dilakukan, baik Anda dan juga keluarga Anda, saudara-saudari Anda ataupun juga anak-anak tercinta Anda, sehingga terasa bermakna ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama hari ini. Oke, saudara pendengar, yang pasti hari ini Kamis 14 Mei 2026 ditetapkan sebagai hari libur nasional ya di Indonesia. Ditetapkan ketetapan tersebut tercantum dalam surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri nomor 14 1497 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025 dan nomor 5 tahun 2025 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026. Ya, tentunya saudara, selain menjadi tanggal merah, 14 Mei juga menandai dimulainya periode libur panjang atau long weekend ya. Masyarakat pun dapat menikmati waktu liburnya lebih panjang karena pemerintah turut menetapkan cuti bersama yang berdekatan dengan akhir pekan. Ya, tentunya pendengar, hari ini 14 Mei 2026, libur kenaikan Yesus Kristus ya. Ya, bagi kita semuanya yang melakukan ibadah juga, semoga nanti bisa berjalan dengan aman dan lancar. Ya, tentunya saudara, kita ciptakan suasana aman, nyaman dan damai. Ya, itu seputar 14 Mei 2026 ya, tentunya cuti bersama atau libur kenaikan Yesus Kristus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, kini sudah pukul 8 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami hadirkan informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah. Dan kami sudah terhubung bersama perakirawan Bang Oni akan melaporkan perakiraan cuaca untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bang Oni.
1: Selamat pagi Kak.
0: Iya, silakan laporannya.
1: Baik Kak, terima kasih Kak atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Oni Dusa Putra dari BMKG Tanah Merah dapat kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Pada hari ini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan akan berawan hingga hujan dengan skala lokal, dengan detail waktu perakiraan kejadian cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan terjadi curah hujan dengan skala lokal. Kemudian pada siang hingga malam hari, kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi curah hujan dengan skala lokal. Lalu pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Kemudian untuk suhu udara sendiri berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Lalu untuk kelembaban udara antara 67 hingga 97%. Dan arah angin berasal dari timur hingga selatan, serta kecepatan angin berkisar antara 0 hingga 22 km per jam. Kemudian untuk hari ini sendiri dimohon untuk tetap waspada terhadap curah hujan dengan intensitas sedang pada malam hingga dini hari. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Bang Oni dari BMKG Tanah Merah yang sudah menyampaikan laporan perakiraan cuaca untuk pagi hari ini. Anda masih terus bersama kami di 90,3 MHz.

0: macam saya tahu suara-suara ini. Seperti suara perut kosong tidak terisi makanan bergizi.
1: Martha, aduh Martha, saya lapar sekali sama citra kasih uang saku ini. Kok bisa bantu saya, Kak?
0: Tenang, Alex. Sekarang di sekolah kita sudah ada program makan bergizi gratis.
1: Iya, Kak. Sungguh gratis, bergizi lagi nih.
0: Iya, Alex. Makan bergizi gratis tidak hanya membuat kita kenyang, tapi lebih sehat, pintar, dan hemat. Jadi Alex, kau jangan biarkan perut kosong begitu, tubuh lemas macam zombie. Nanti bagaimana kalau kau di kelas tidak bisa konsentrasi, Alex? Alex, saya belum selesai bicara nih. Kau mau kemana?
2: Martha, makan bergizi gratis.

Tahukah Anda, stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti status gizi ibu saat hamil, pola pemberian makan, dan kebersihan lingkungan. Ciri-ciri stunting pada anak adalah tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, berat badan tidak naik atau cenderung menurun, pertumbuhan gigi terlambat, pertumbuhan tulang terhambat, wajah tampak lebih mudah dari anak seusianya, kemampuan fokus dan memori belajar kurang baik, pubertas terlambat, cenderung pendiam dan kurang aktif bermain, mudah sakit dan sering terkena infeksi, rambut kemerahan, lebih rapuh, dan lebih mudah rontok.

Baiklah pendengar di Bovendigel dan sekitarnya. Pukul 8.23 menit waktu Indonesia Timur ya, masih dengan hiburan-hiburan mewarnai suasana pagi Anda, suasana long weekend Anda. Yang pasti hari ini juga Anda menikmati bersama keluarga tercinta. Ya pendengar, kami hadir dengan informasi Kemenkes bagikan tips cegah penularan penyakit zoonosis dari hewan kurban. Saudara, Kementerian Kesehatan membagikan sejumlah langkah pencegahan penyakit zoonosis. Zoonosis menjelang Idul Adha 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko penularan penyakit dari hewan kurban kepada masyarakat. Plt Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan, masyarakat perlu memperhatikan proses pembelian hingga pengelolaan daging kurban secara higienis. Kita harus memastikan praktik higienis dilakukan sejak proses pemulihan dan pembelian hewan kurban, ujar Andi dalam konferensi pers di kantor Bakom, Jakarta, Rabu 13 Mei 2026. Kemenkes meminta masyarakat membeli hewan kurban yang sehat dan tidak menunjukkan gejala-gejala sakit. Selain itu, Andi juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan kendaraan, pengangkut, dan lokasi penampungan hewan kurban. Kemenkes juga meminta petugas penyembelihan menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, celemek, dan sepatu bot. Langkah tersebut penting karena antraks dapat menular melalui udara atau inhalasi. Selain itu, proses penyembelihan dianjurkan dilakukan di tempat bersih dan tidak langsung di atas tanah. Limbah hewan kurban juga tidak boleh dibuang sembarangan atau ke aliran sungai. Ya, pendengar, itu informasi terkini yang juga kami bagikan untuk Anda pagi ini.

0: Loh, mainnya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Kasih pendengar di Wolfendigo, bagian mana saja Anda berada, masih bersama kami di Lintas Pagi Wolfendigo, edisi Kamis 15 Mei 2026. Ya, pendengar, kembali dengan informasi-informasi yang mana dari portal resmi kami rari.co.id yang terus kami bagikan untuk Anda pagi ini. Ya, seputar informasi budaya, ya, ini ada 6 perayaan kenaikan Yesus Kristus di berbagai negara. Saudara, hari kenaikan Yesus Kristus diperingati 40 hari setelah Paskah oleh umat Kristen di berbagai negara. Perayaan ini menghadirkan tradisi unik yang memadukan nilai spiritual dengan budaya lokal masyarakat setempat. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus diyakini sebagai bukti keilahiannya oleh umat Kristen sejak gereja perdana. Sejak abad keempat, peringatannya dilakukan melalui ibadah gereja dan tradisi khusus pada hari Kamis. Mengutip dari berbagai sumber, ada tradisi menarik perayaan kenaikan Yesus Kristus di berbagai negara. Yang pertama di Yunani dan Bulgaria. Di desa terpencil Yunani dan Bulgaria, tradisi Annas Tenaria meramaikan perayaan hari kenaikan Yesus Kristus. Ritual kuno ini memadukan unsur pra-Kristen dengan tradisi spiritual gereja Ortodoks yang masih bertahan. Peserta Annas Tenaria berjalan di atas bara api sambil membawa ikon suci yang melantunkan nyanyian rohani. Ritual tren spiritual dipercaya mendekatkan peserta dengan kekuatan ilahi serta memperbaharui keyakinan iman. Yang kedua di Indonesia. Saudara, Indonesia menetapkan kenaikan Yesus Kristus sebagai libur nasional meskipun mayoritas penduduknya bukan umat Kristen atau Katolik. Perayaan berlangsung hikmat dengan ibadah gereja, kebersamaan keluarga, serta suasana toleransi yang tetap terjaga hangat. Yang ketiga yaitu Inggris. Pendengar, di Inggris, hari kenaikan Yesus Kristus ya dirayakan melalui tradisi Beating the Bone yang syarat unsur budaya kuno. Warga juga menggelar festival lokal termasuk well dressing dan penyanyi headgirl sebagai simbol pelestarian tradisi masyarakat. Di Jerman, ya, yang keempat di Jerman, saudara. Perayaan kenaikan Yesus Kristus berlangsung meriah bersamaan dengan Meinertag atau Hari Laki-Laki Nasional. Masyarakat mau menikmati kegiatan luar ruang. Sementara penghargaan Karl Lemek ya diberikan kepada tokoh berjasa bagi kemanusiaan dunia. Yang kelima di Filipina, pendengar, yaitu perayaan kenaikan Yesus Kristus di Filipina berlangsung meriah melalui parade penuh sukacita dan nuansa keagamaan yang kuat. Warga mengenakan kostum sambil memeragakan perjalanan kehidupan Yesus hingga peristiwa kenaikannya ke surga. Dan yang keenam, saudara, yaitu Belanda. Belanda menetapkan kenaikan Yesus Kristus sebagai libur nasional yang biasanya berlangsung akhir April atau awal Mei. Sebagai warga, memanfaatkan liburan panjang sambil melestarikan tradisi penyucian melalui embun pagi dan mandi sebelum fajar. Perayaan kenaikan Yesus Kristus di berbagai negara menunjukkan keberagaman tradisi yang tetap berakar pada nilai keimanan. Beragam budaya lokal turut memperkaya makna peringatan suci ini sekaligus mempererat kebersamaan antar umat di dunia. Ya, saudara pendengar, itu 6 perayaan kenaikan Yesus Kristus di berbagai negara yang sudah kami bagikan untuk Anda. Sudah menit 54, lewat pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita akan jalan penyampaian warta berita Sentral pukul 9 bersama Pro 3 dari Jakarta.
1: Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.